kepada Tuhan. Saya Penginjil Angela Sudarnio mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Tema renungan kali ini adalah keunikan kasih Kristen. Sebelumnya mari kita dengarkan kidung pujian berikut.

Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih buat pimpinan Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami. Dan Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan kami sama-sama dengarkan. Tuhan, kami tidak mau kami kehilangan berkat yang dari

supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Shalom pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur hari ini kita bisa kembali mendengarkan renungan hari ini. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dunia ini mengalami perubahan zaman yang sangat cepat dan kita tidak dapat menghentikannya. Karena perubahan zaman yang begitu sangat cepat membuat orang yang hidup pada masa sekarang ini tentunya dituntut untuk bergerak dengan cepat dan mungkin tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Semua orang lebih mengutamakan dirinya sendiri dan tidak heran pada zaman sekarang juga disebut sebagai zaman selfish, di mana semua orang penuh dengan keegoisan. Hal ini bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, namun juga mungkin terjadi pada orang-orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kasih menjadi salah satu pokok pengajaran dari iman Kristen. Bahkan kalau kita melihat dari keseluruhan Alkitab, kata kasih itu sendiri tertulis sebanyak 853 kata, yang artinya kekristenan menekankan pengajaran tentang kasih yang begitu dalam. Namun, dari begitu banyak pengajaran mengenai kasih, baik itu melalui Alkitab ataupun khotbah-khotbah yang kita sering dengar, berapa banyak dari kita yang telah melakukan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari? Kasih pada zaman sekarang menjadi sesuatu yang langka untuk ditemui. Kasih yang dimiliki oleh orang Kristen masa kini seolah-olah menjadi kasih yang dingin. Ironisnya, orang-orang yang berada di luar kekristenan dapat memiliki kasih yang mungkin saja lebih baik daripada orang-orang yang dimiliki oleh orang-orang Kristen pada masa sekarang. Dengan kata lain, para pendengar yang dikasihi Tuhan, orang Kristen pada masa kini tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Padahal orang percaya diajak untuk tidak serupa dengan dunia ini, yang artinya orang percaya harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia ini, termasuk dalam hal mengasihi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama perbedaan atau dapat kita katakan keunikan dari kasih yang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Yang pertama yang saya catat dalam perikop ini ada di ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12. Saya catat keunikan pertama dari kasih yang dimiliki oleh orang Kristen adalah kasih seperti Allah Bapa di surga. Mungkin kedengarannya begitu abstrak, tetapi sudah itulah yang menjadi tokoh yang terbaik dalam hal memberikan teladan kasih. Siapa lagi dan kalau bukan Allah Bapa sendiri. Coba para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita renungkan sejenak kasih Allah Bapa dalam kehidupan kita. Ketika kita renungkan lagi apa yang telah Allah lakukan bagi kita semua manusia yang berdosa ini, kita akan menemukan bahwa kasih Bapa kepada setiap kita adalah kasih yang sangat besar. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya seberapa besarkah kasih Allah itu, tentu kita semua sepakat bahwa kasih Allah sangatlah besar, sehingga tidak dapat dilukiskan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Adakan lagu kasih Allah.

amat besar dan tak dapat dilukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Kasih Allah sungguh amatlah besar. Buktinya bahwa kasih Allah besar dalam hidup kita, yakni ada di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Bapa memberikan yang terbaik untuk manusia yang berdosa, yaitu seorang penyelamat, yakni anaknya sendiri, dan satu-satunya yang dia miliki untuk orang-orang berdosa. Ketika kita sudah merasakan kasih tersebut, kita akan merasa sukacita ada di dalam hati kita, dan kita tidak dapat segan-segan untuk membagikan kasih yang kita sudah miliki kepada orang lain, sekalipun orang tersebut telah jahat kepada kita. Karena sejujurnya, terlalu mudah mengasihi orang-orang yang mengasihi kita daripada mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Yesus pernah berkata hal ini dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-46 dikatakan, "Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian?" Oleh sebab itu, orang Kristen diminta untuk meneladani kasih yang dimiliki oleh Bapa. Dan inilah yang menjadi keunikan kasih yang dimiliki oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Para pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 berbicara tentang seorang pemungut cukai yang bernama Zakheus, dan ia telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Zakheus setelah bertemu dengan Yesus menjadi berubah karena Zakheus melihat Yesus sangat mengasihi dirinya. Oleh sebab itu, Zakheus menerima Yesus dengan sukacita, dan kita bisa lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Zakheus. Ia mengembalikan uang hasil perasan kepada orang-orang yang pernah ia peras, dan tidak berhenti sampai di situ saja. Zakheus juga memberikan setengah dari miliknya untuk orang miskin. Inilah dampak ketika kita mengalami kasih Bapa yang terpancar melalui anaknya Yesus Kristus. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ada dua pertanyaan bagi setiap kita, yakni yang pertama, apakah kita sudah merasakan kasih Allah Bapa tersebut dalam hidup kita, sehingga kita dapat membagikan kasih yang sama yang telah kita dapatkan dari Allah kepada mereka yang mungkin saja belum mengenal kasih Allah dalam hidupnya. Biarlah kita dapat menjadikan kasih Allah sebagai teladan kita dalam mengasihi sesama kita. Yang kedua ada di ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang untuk memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Keunikan kedua dari kasih yang dimiliki oleh orang Kristen adalah berani bayar harga. Bukan namanya kasih kalau kita tidak berani bayar harga. Bayar harga di sini maksudnya adalah adanya pengorbanan. Mungkin kita sangat kenal dengan quote yang berbunyi, cinta butuh pengorbanan. Mungkin quote ini sangatlah baik untuk dimasukkan ke dalam satu karakteristik atau keunikan kasih Kristen. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Karena seperti kasih Bapa yang menjadi teladan setiap orang Kristen dalam melakukan kasih, Bapa pun dalam menunjukkan kasihnya kepada umat manusia, ia rela membayar harga dengan memberikan nyawa anaknya yang satu-satunya itu buat setiap manusia yang percaya kepadanya. Untuk menunjukkan kasih, memang sangat dibutuhkan pengorbanan, berapapun itu atau seberat apapun pengorbanan yang harus dialami. Love is verb. Kasih merupakan kata kerja, bukan kata benda. Karena kasih adalah kata kerja, maka tunjukkanlah kasih kita dengan tindakan. Sama seperti ketika kita mengasihi kekasih kita atau orang-orang yang kita sayangi, tentunya kita sebisa mungkin akan menunjukkan dengan tindakan
bahwa kita mengasihi Dia. Maka ada yang berkata, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, asal aku bisa menunjukkan rasa sayangku kepadamu. Biarlah kita mengasihi dengan menunjukkan perbuatan bahwa kita mengasihi sesama kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, saya pernah membaca sebuah buku karangan Pak Bapak Julianto Simanjuntak dan Roswita Ndraha, yang saya yakin kita pernah mendengar judul buku tersebut, yaitu Mencintai Hingga Terluka. Buku ini terinspirasi dari kisah Mother Teresa. Kita tahu bahwa Mother Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma, keturunan Albania, dan dia berkewarganegaraan India. Semasa hidupnya, ia mendirikan sebuah yayasan yakni Missionaries of Charity di Calcutta, India. Selama lebih dari 47 tahun, ia melayani orang miskin, sakit, yatim piatu, bahkan diantaranya ada juga yang sekarat. Dikisahkan suatu hari ada seorang pengemis yang memanggil Mother Teresa. Lalu sambil mencoba untuk mendekati kepada Mother Teresa, pengemis itu memberikan semangkuk uang receh rupiah hasil jerih payahnya mengemis hari itu. Mother Teresa tentunya mencoba untuk menolak secara halus kepada pengemis itu. Tetapi pengemis itu memandang dengan mata yang berkaca-kaca kepada Mother Teresa. Pengemis itu memang belum makan dari pagi, dan Mother Teresa tahu hal itu. Mother Teresa juga memperhatikan bajunya yang lusuh dan kulitnya yang tinggal berbalut tulang dari pengemis ini. Lalu pengemis ini berkata kepada Mother Teresa, "Bunda, ada yang jauh lebih menderita daripada aku. Terimalah ini. Berikan uang ini kepada mereka." Mother Teresa, bagi Mother Teresa, hadiah sang pengemis itu adalah betapa ia memberikan hartanya dengan segala cinta demi membahagiakan orang lain. Inilah yang dinamakan mencintai sampai terluka. Pengemis itu tidak mengindahkan keringat, keletihan, dan luka goresan di jalanan ketika dia mengemis. Yang ia mau, ia memberikan cintanya, ia memberikan uangnya sebagai bentuk kasihnya kepada orang-orang lain. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, apakah yang kita dapat berikan untuk menunjukkan kasih Kristus terhadap sesama kita? Beranikah kita membayar harga untuk memperkenalkan kasih Kristus kepada sesama kita? Keunikan ketiga dari kasih yang dimiliki oleh orang Kristen, yakni terdapat di dalam ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. Yakni kasih Kristen dapat memperdamaikan hubungan dan ada kerinduan di dalamnya untuk berbagi kasih itu. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, kasih memiliki kekuatan yang cukup besar. Pada ayatnya yang ke-14 dikatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Allah menyebut manusia sebagai sahabat, yang dulunya disebut sebagai seteru, sebagai musuh Allah. Tetapi karena Kristus telah datang ke dalam dunia, hubungan kita, hubungan manusia yang berdosa, yang adalah seteru Allah, dipulihkan atau diperdamaikan. Sehingga manusia dapat disebut sebagai sahabatnya Allah. Jadi kasih Kristen itu adalah kasih yang membawa damai, bukannya membawa perseteruan. Karena orang-orang Kristen sudah terlebih dahulu diperdamaikan, setelah adanya perbaikan relasi, diharapkan bahwa orang-orang Kristen dapat saling mengasihi satu sama lain. Jadi kasih yang kita miliki itu tidak berhenti sampai di diri kita sendiri. Kita harus memiliki kerinduan bahwa orang lain juga harus dan dapat merasakan kasih yang kita rasakan melalui kehidupan kita. Dengan kata lain, kita dapat menjadi berkat atau teladan, dan dengan itu kita dapat menghasilkan buah seperti yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Suatu hari saya pernah makan di sebuah rumah makan Sunda yang memiliki sajian nasi merah dan ikan jambal yang sangat enak. Dan tanpa perlu berlama-lama setelah pulang dari tempat itu,
Saya langsung menceritakan kepada sahabat saya dan mengajak dia untuk pergi makan bersama-sama dan mencoba makanan yang begitu lezat itu. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita makan di suatu tempat yang enak dan murah, tentu saja tanpa kita diperintahkan, kita akan langsung memberitahukan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang banyak, bahwa ada tempat makan yang enak, yang murah. Dari ilustrasi ini saya ingin memberitahu kepada kita bahwa kita ingin bahwa teman-teman kita merasakan lezatnya makanan di rumah makan itu. Ada berita yang kita tidak tahan untuk kita sampaikan kepada orang lain. Kalau berita itu sangat mengesankan, sangat membuat kita tertarik, sangat membuat kita takjub, kita tidak akan pernah berhenti sampai di situ. Kita tidak akan tahan untuk tidak memberitahukan berita tersebut. Sama halnya dengan kasih. Kasih yang sudah kita terima dari Allah Bapa adalah kasih yang begitu besar. Dan sudah seharusnya kita bisa membagikannya kepada orang-orang lain. Dengan begitu kita bisa menghasilkan buah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita membagikan kasih yang kita terima kepada orang lain, sehingga orang lain dapat merasakan perubahan, merasakan kasih, dan kita membawa perubahan hidup kita itu di dalam hidup mereka, sehingga mereka semua bisa mengenal kasih Allah. Sebagai orang-orang Kristen, kita terlalu banyak berbicara tentang kasih. Akan tetapi keunikan kasih seperti apa yang sudah kita miliki di dalam hidup kita? Sudahkah kita menunjukkan kasih yang tulus untuk orang-orang yang berada di sekitar kita? Biarlah kita dapat membagikan kasih yang sudah kita terima kepada orang banyak, sehingga mereka bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu indah, kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni kami Tuhan kalau kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu indah. Tapi kami malah memilih untuk menyimpan kasih itu buat diri kami tanpa kami bagikan untuk orang lain. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali memikirkan diri kami terlebih dahulu sebelum kami memikirkan orang-orang lain. Dan Tuhan, hari ini kami telah belajar agar kami mempunyai kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mau agar kami membagikan kasih itu kepada orang lain, sehingga ada buah-buah yang baru, buah-buah pertobatan. Setiap orang boleh mengenal kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan atau pertanyaan atau permohonan, doa atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Angela Sudarnio mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。
2: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program On Air Medical, sebuah bincang-bincang mengenai berbagai topik kesehatan bersama seorang dokter.
3: Kalau tambalan itu tuh ya lubangnya aja yang ditutup. Tapi kalau misalnya veneer itu dilapis lagi.
4: Duduk di kantor untuk waktu yang lama sekali tanpa exercise berdiri juga itu yang mendukung menjadi penyebab ambeien itu sendiri.
5: Stres ini kan tidak bisa dihindari ya. Tadi saya katakan itu bagian dari proses alamiah dan natural setiap makhluk hidup sebetulnya mungkin saya katakan. Jadi yang mengalami stres itu bukan hanya manusia tapi termasuk hewan dan termasuk tumbuhan.
6: Penyebab daripada radang panggul itu sendiri adalah infeksi yang bisa dari bakteri atau kuman, bisa juga dari virus, bisa juga dari jamur.
7: Untuk mencegah penyakit campak ini adalah imunisasi campak plus rubella.
8: Fibroid bukan kanker, fibroid adalah tumor atau benjolan jinak. Kalau kanker itu beda lagi, cuma memang sering memberikan gangguan terhadap pasien.
2: Anda bisa mengirimkan pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas melalui WhatsApp di nomor 0812 921 11 921 atau direct message ke Instagram @suaraindah92.1. Selamat mendengarkan.

Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Selamat pagi pendengar, bagaimana kabar pendengar hari ini? Mudah-mudahan pendengar yang lagi ngedengerin radio Suara Indah dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Hari ini seperti biasa di hari Sabtu pagi ada Grace yang akan menemani pendengar dalam program On Air Medical. Sebuah program yang akan membahas satu buah topik kesehatan bersama dengan seorang dokter. Nah hari ini kita akan ngebahas tentang satu buah tema yang sangat amat menarik sekali. Karena sepanjang aku bawain program On Air Medical kayaknya ini belum pernah dibahas gitu. Nah pas ketemu dengan dokter yang tepat, jadi langsung diundang untuk kita ngebahas bareng-bareng. Tema kita hari ini adalah kita mau kenalan dengan dokter bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Mungkin belakangan bedah plastik dan estetik ini tuh lagi hits banget gara-gara demam Korea ya. Kita cukup banyak mengetahui tentang dokter bedah plastik dari drama-drama Korea mungkin, ataupun dari entertainment Korea. Nah kali ini di studio Radio Suara Indah sudah hadir

0: Okay, profesi bedah plastik seringkali dikaitkan dengan tindakan mengubah bagian tubuh tertentu supaya tampak semakin menarik dari sebelumnya. Padahal sebenarnya cabang kedokteran bedah umum ini tuh punya ruang lingkup yang lebih luas, bahkan meliputi fungsi rekonstruksi guna memperbaiki bentuk tubuh yang rusak. Nah, dengan meningkatnya tren drama Korea di Indonesia, karena kan aku juga pegang program tentang Korea gitu ya, makanya tahu, lumayan banyak tahu. Nah, kita mengenal satu profesi yang seringkali disebutkan di industri entertainment Korea, yaitu namanya dokter bedah plastik. Dokter bedah plastik ini apakah cuman berfokus pada operasi plastik ya, seperti yang aku lihat di drama-drama Korea, untuk mengubah penampilan aja, atau bagaimana nih dokter Sandi?
1: Iya. Jadi memang bedah plastik itu nggak salah ya, memang seputaran dari pengubah penampilan. Okay. Karena memang bedah plastik, si plastiknya itu sendiri adalah dari bahasa Yunani yang artinya, yang plastikos, artinya itu dia membentuk atau to mold. Jadi memang penampilan itu memang tidak bisa dipisahkan dari bedah plastik. Tapi selain itu dia juga berfokus selain pada bentuk atau penampilan, yaitu pada fungsi. Jadi kita itu memperbaiki atau memperindah selain dari bentuk tapi juga fungsi. Dan seringkali disebut juga bedah wajah ya, padahal sebetulnya enggak, karena kita memang memegang dari kepala sampai ujung kaki bahkan.
0: Semua ya, satu ya, tubuh.
1: Jadi satu
0: gitu
1: badan.
0: Oke. Dok, random question ya. Kan kadang kalau misalnya sama teman-teman tongkrongan gitu ya, suka jokes kan. Bedah plastik, plastiknya pakai apa? Plastik ember gitu. Nah, sebenarnya aku juga penasaran, plastiknya pakai plastik apa sih, Dok?
1: Ya, jadi plastik itu jokes yang joke dasar ya. Kalau kita mau sekolah bedah plastik, kita harus tahu itu jokes. Ya, itu jadi itu sudah staple jokes di antara kalangan kita. Tapi plastiknya itu bukan dari plastik ember, plastik kresek, tapi memang untuk membentuknya itu. Jadi gimana kita memolding badan si pasiennya itu supaya jadi lebih bagus atau mungkin diperbaiki, jadi untuk meningkatkan kualitas hidup si pasien tersebut.
0: Oke, jadi bukan menggunakan plastik ember, plastik kresek gitu ya?
1: Nggak, sama sekali tidak ada.
0: Aduh ya ampun, oke. Nah, di Indonesia sendiri, apakah bedah plastik ini sudah cukup banyak atau masih jadi minoritas gitu mungkin kah? Atau lebih sempit lagi mungkin di kota Bandung, apakah sudah banyak atau masih jadi satu hal yang tabu?
1: Ya, jadi kebetulan bedah plastik itu memang sebuah suatu lebih ke arah subspesialisasi mungkin. Okay. Jadi dari bedah umum itu lebih mengerucut lagi ke bedah plastik. Nah, bedah plastik itu sendiri di Indonesia kebetulan sampai tahun ini baru sampai 300, baru nembus angka 300. Jadi memang masih sangat terbatas. Dan di Bandung sendiri gak nyampe 20 deh. Paling baru 15 itu di Bandung dan sekitarnya. Jadi Bandung, Cimahi, terus udah itu. Baru segitu.
0: Okay. Nah, jadi masih belum terlalu banyak ya sebenarnya ya.
1: Dan berpusat di kota-kota besar biasanya memang. Jakarta, Jawa sih terutama.
0: Oh, itu Jakarta lebih banyak.
1: Yeah.
0: Oh, oke. Ya makanya ini di program On Air Medical kan kayaknya sepanjang aku pegang belum pernah bahas dokter siaran dengan dokter bedah plastik gitu. Jadi thank you dokter Sandi.
1: Yeah. Terima kasih sudah diajak juga.
0: Iya, oke. Nah, boleh tolong dijelasin gak subspesialisasi dari dokter bedah ini tuh ada apa aja sih gitu? Karena kan yang kita tahu mungkin ya untuk bedah plastik misalnya kayak yang aku tahu ya, memperbaiki hidung biar lebih mancung gitu ya. Atau bikin kelopak mata. Nah, sebenarnya ada subspesialisasi apa aja nih?
1: Ya, jadi karena tadi memang dia megangnya itu sebadan-badan dan berbagai macam plastik, jadi memang ada banyak sekali dari subnya ini. Jadi yang tadi disebut yang mancungin hidung, hidung itu adalah cuma salah satu. Jadi si bedah estetika. Okay. Jadi kalau tadi kan kalau spesialisasinya itu ada bedah plastik, RE itu rekonstruksi dan estetik. Nah, estetik itu cuma satu aja sub dari. Sisanya itu adalah rekonstruksi, bisa ada luka bakar, ada rekonstruksi dari tumor, ada bedah mikroskopik, ada genital, ada seputaran kepala dan muka, dan juga bedah tangan.
0: Kita perdalam dulu ya.
1: Yeah.
0: Oke, kita mulai dari luka bakar. Luka bakar memang maksudnya kondisi seperti apa yang membutuhkan bedah plastik? Apakah memang luka bakar tingkat yang, kan luka bakar tuh setahu aku ya, koreksi kalau misalnya salah, ada tingkatannya kan, tingkatan 1, 2, dan sekian gitu ya. Nah, di tingkatan berapa, maksudnya di yang seperti apa yang membutuhkan dokter bedah plastik?
1: Jadi memang betul luka bakar itu ada 3 tingkatannya. Jadi yang satu itu kita paling sunburn aja tuh. Kita cuma berjemur, panas, merah,

0: Enggak, itu kalau itu nggak perlu bedah plastik, bahkan
1: Oke.
0: sebadan-badan sunburn juga nggak apa-apa. Ya udah,
1: Oke.
0: selamat, silakan jalan-jalan, jangan lupa oleh-oleh gitu. Tapi kalau untuk derajat 2 sama derajat 3 itu memang cukup dalam, dan itu bisa mempengaruhi fisiologi fungsinya dari badan. Mungkin bisa dehidrasi, mungkin bisa infeksi. Jadi itu memang sebaiknya, kalau misalnya memang ragu, udah bawa dulu aja ke dokter atau ke dokter bedah plastik, karena mungkin dia perlu perawatan luka, mungkin dia perlu infus cairan, mungkin juga perlu tindakan bedah yang lain, seperti misalnya cangkok kulit kalau memang lukanya dalam banget atau luas banget.
1: Cangkok kulit.
0: Cangkok kulit.
1: Aku penasaran dok. Kan kalau cangkok kulit, kalau misalnya tanaman ya, kan karena sama-sama cangkok ya. Kalau tanaman kan dicangkok diambil dari bagian tanaman yang lain. Kalau badan berarti ya, maksudnya kalau kulit berarti diambil dari bagian tubuh yang lain.
0: Nah, ya jadi kalau kalau cangkok kulit di sebetulnya kalau di luar negeri itu bisa sampai ngambil kulit dari orang lain tuh, bahkan dari binatang sekalipun. Jadi
1: Oh
0: ada
1: wow.
0: pengolahannya. Mungkin yang sebeberapa waktu lalu sempat terkenal itu dari ikan tilapia ya. Kita sebetulnya punya juga.
1: Oh iya.
0: Tapi belum ada yang ngolah aja.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi itu buat luka bakar, memang luka bakar luas
1: Oh.
0: ditutup sama kulit ikan itu yang sudah diolah tentunya. Terus setelah itu baru dia akan tumbuh gitu di bawahnya. Tapi yang di Indonesia sih sekarang kebanyakan baru cuma berupa auto. Jadi cangkok auto itu maksudnya auto itu dari badannya sendiri. Biasanya dari bagian badan yang sehat, nah itu diambil kita kulit arinya aja sebetulnya. Jadi kulit arinya untuk menutup daerah yang luka bakarnya itu.
1: Oke, di pikiran aku ya dok ya, begitu diambil berarti kan itu bukannya menimbulkan
0: Yes,
1: ada luka di bagian lain
0: yes,
1: gitu
0: betul.
1: maksudnya.
0: Ya itu jadi, tapi memang kalau memang lukanya terlalu luas, itu memang kalau misalnya dia disuruh nyembuh sendiri itu akan terlalu lama dan dia akan meningkatkan risiko infeksi. Jadi kita timbang-timbang itu risiko sama manfaatnya, dan kita kalau memang seluas itu kita ambil kulitnya pun dari yang sehat, dan kulitnya itu setelah diambil kita balut selama 2 minggu. 2 minggu itu harusnya dia udah jadi kulit baru lagi. Jadi nggak masalah, karena itu memang kondisi pengambilannya juga kan kondisi yang teratur gitu sama kita
1: Iya,
0: gitu.
1: iya. Masih penasaran dong.
0: Oke.
1: Kan tadi dibilang bisa diambil dari kulit orang lain. Nah, kalau misalnya darah aja, kan darah itu harus sama kan darahnya ya. Maksudnya golongan darah A ya ke A gitu ya, misalnya. Apakah kalau kulit juga dari kulit orang lain, apakah kita juga ngelihat misalnya kayak golongan darahnya atau ada hal-hal apa yang perlu kita perhatikan nggak sih kalau ambil kulit dari orang lain?
0: Nah, itu kalau darah itu kan mungkin lebih kayak real time gitu ya, diambil langsung masukin. Tapi kalau kulit itu kita memang ada pengolahannya, jadi nggak tergantung mungkin oh ini harus sama sekian, oh harus dari keluarga sendiri. Tapi karena memang diolah, itu dia bisa dipakai untuk menutup si luka bakarnya itu. Biasanya kalau luar-luar itu ada bank jaringan tuh, bank. Jadi itu disimpan di sana memang buat kalau misalnya diperlukan itu baru dipakai gitu.
1: Wah, ini menarik loh. Dikira bank tuh cuma bank darah doang.
0: Bang.
1: Ternyata bank kulit juga
0: Ada
1: ya.
0: bank kulit, bank jaringan.
1: Okay. Ini menarik banget. Oke, terus kita next ya ke subspesialisasi berikutnya yaitu konsultasi luka dan onkoplasti. Itu gimana nih?
0: Ya, jadi luka dan onkoplasti. Onko itu tumor, plasti itu membentuk. Jadi ini seputaran luka-luka, misalnya dia sering itu luka diabetes tuh, kaki diabetes.
1: Oke.
0: Nah, itu kita rawat luka. Tumor misalnya setelah diangkat tumornya oleh bedah tumor kan istilahnya bolong tuh jadi luka.
1: Oh iya.
0: Nah, itu gimana cara nutupnya? Itu adalah langkah berikutnya yang memang kita lakukan kerjasama sama bedah-bedah yang lain. Mungkin sama bedah tumor, bedah mulut biasanya. Jadi gimana kita menutup si lukanya itu dari cara-cara non bedah seperti perawatan luka dan juga cara-cara bedah seperti mungkin salah satunya tadi cangkok kulit itu.
1: Oke. Nah, kalau misalnya abis sesar melahirkan ya dok ya, itu kan suka ada apa tuh namanya tiba-tiba lupa yang
0: keloid semacam
1: keloid,
0: ah ya
1: nah
0: ah.
1: itu masuk ke dokter bedah plastik juga
0: ya,
1: atau gimana?
0: itu juga termasuk dari kita memang saking luasnya itu adalah parut ya. Parut itu adalah istilahnya bekas luka. Bekas luka itu bisa bersifat bagus yang samar itu yang garis doang dan bersifat patologis. Patologis itu kalau misalnya memang dia udah kayak tumor sebetulnya, udah dia nonjol, udah dia emang gede. Nah, itu kita ada salah satunya itu memang keloid. Nah, itu kita juga tangani mulai dari pencegahan dari si keloidnya itu. Jadi misalnya apa ya, luka setelah dijahit tuh, nah itu harus ada perawatannya tuh. Jadi perawatannya gimana caranya supaya menekan risiko si keloidnya itu sekecil mungkin gitu. Dan kalaupun sudah jadi keloid ya ada terapinya juga, entah itu mungkin ada salepnya, ada suntiknya, atau mungkin revisi dari si lukanya itu. Jadi dibuang, dijahit supaya lebih cakep.
1: Wow. Kalau itu tuh turunan bukan sih dok?
0: Ada, betul.
1: Ada faktor,
0: ada faktor turunannya. Hmm. Cuma itu salah satu dari sekian banyak. Betul.
1: Oh ini menarik sekali loh. Hari ini saya excited sekali. Oke, berikutnya. Bedah mikro atau microsurgery. Ini seperti apa dok?
0: Nah ini sangat sub ya. Ini biasanya itu di rumah sakit yang besar, rumah sakit pendidikan. Karena memang fasilitasnya juga khusus. Kenapa disebut bedah mikro? Karena dia pakai, benar-benar pakai mikroskop tuh operasinya. Biasanya kita buat nyambung-nyambung tuh misalnya. Buat berhubungan sama yang tadi tuh rekonstruksi akibat tumor. Nah itu kita mau ngambil kulit dari tempat lain. Nah untuk memindahkannya itu kita harus nyambungin pembuluh darah, kita harus nyambungin saraf. Nah itu kan kecil banget tuh. Nah itu kita pakai mikroskop dengan benang khusus, dengan instrumen khusus untuk menyambungkannya lagi. Oh termasuk itu juga amputasi misalnya. Misalnya jari itu terpotong kecelakaan dapur. Nah itu juga kan kalau misalnya masih dalam waktu tertentu, batas waktu tertentu, itu masih bisa disambungkan lagi tuh. Replantasi kita sebutnya. Nah itu kita sambungin pembuluh darahnya, si dalam tanda kutip uratnya, sarafnya. Nah itu kita pakai mikroskop juga.
1: Dok, random question.
0: Yeah, okay.
1: Itu kalau misalnya jadi kepotong. Misalnya, karena kan ini masih di dapur, lumayan deket lah dengan kehidupan sehari-hari ya.
0: Yeah.
1: Jadi kepotong, itu kan masih bisa dalam waktu tertentu, masih bisa disambungin. Misalnya, amit-amitnya gitu ya, terjadi kepotong.
0: Yeah.
1: Krek gitu ya, kepotong. Terus di pikiran aku yang harus pertama, yang pertama kita lakukan adalah kita ambil es batu, kita masukin jarinya ke es batu.
0: Nah,
1: itu benar gak sih?
0: Nah itu hampir betul, hampir
1: okay. betul.
0: Jadi sebetulnya kita ada semacam window apa ya, periode jendelanya lah.
1: Okay.
0: Jadi periode di mana dia masih bisa dilakukan replantasi. Nah itu selama periode itu bisa dipanjangkan caranya dengan kita preservasi dari si jaringan yang terputus itu. Dan makin apa istilahnya, makin jaringannya itu nggak ada unsur otot, dia masih bisa bertahan lama, bahkan sampai ada yang dua hari itu masih bisa disambungkan. Ya makanya preservasinya itu sangat penting. Nah jadi di sini kita pakai pertama si potongannya itu kita cuci dulu tuh dengan air bersih, dibanjur aja, dibanjur terus
1: kayak nggak kebayang dok.
0: Megang jari.
1: Oke, dia disiram
0: dulu
1: dengan air bersih, air mengalir ya.
0: Air mengalir. Okay. Terus setelah kita bersih yang kotor-kotor yang kelihatannya, kita bungkus pakai harusnya sih kasa ya, tapi mungkin tisu juga bisa.
1: Okay.
0: Jadi dibungkus pakai kasa yang lembab. Yang lembab gitu.
1: Okay.
0: Jadi itu memang kita jaga supaya lembab tapi jangan sampai basah. Karena kalau misalnya kita berendam terlalu lama lah, itu kan jadi keriput ya.
1: Iya,
0: nah, itu jaringannya jadi jelek juga tuh. Jadi itu enggak boleh sampai benyek juga gitu.
1: Oke.
0: Jadi kita tutupnya kasa lembab aja tuh. Nah, terus udah tuh kasa lembabnya masukin ke satu plastik, tapi plastiknya yang kering.
1: Oke.
0: Makanya karena kita enggak boleh banjir tuh.
1: Oke.
0: Nah, baru si plastik yang pertama itu masuk ke plastik kedua yang berisi air es. Nah, jadi pendinginnya itu di luar gitu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu kita sebutnya bag in a bag, jadi kantong dalam kantong gitu.
1: Biar nggak basah tadi.
0: Biar
1: ya.
0: Biar nggak basah, tapi suhunya itu terjaga supaya metabolismenya itu masih bisa bertahan, mensuplai dia makanan, oksigen sampai dia waktunya dilakukan penyambungan lagi. Jadi itu.
1: Ya, mudah-mudahan tidak terjadi.
0: Amit-amit
1: banget ya, itu kayak nggak kebayang aja kurus pegang jari itu satu.
0: Cerer kayak nyuci wortel.
1: Terus berarti dokter yang melakukan microsurgery ini tuh yang ini bukan sih dok? Aku suka lihat di film-film yang pakai kayak kacamata tapi agak panjang.
0: Nah gitu. Itu kita loop itu semacam kaca pembesar itu paling 2,5 sampai 3 kali. Nah, kalau yang mikroskop itu bisa sampai lebih besar lagi. Benar-benar itu sampai kayak di kamar operasinya itu kayak ada satu mesinnya sendiri gitu. Diseret-seret atau nyambung dari langit-langit itu bahkan.
1: Nanti aku coba cari di drama dulu ya, oke? Oke, kita next ke subspesialisasi berikutnya, itu genitalia eksternal. Nah, ini seperti apa nih dokter Sandi?
0: Ini jadi sesuai namanya, itu berhubungan soal genital, ya, baik pria maupun wanita. Okay. Biasanya yang sering itu mungkin sesimpel itu sih, sirkumsisi misalnya. Sunat.
1: Sunat
0: atau misalnya ya infeksi juga ada. Atau kelainan bawaan yang cukup sering itu istilahnya apa, hipospadia. Jadi hipospadia itu si pipisnya, pipisnya itu gak dari ujung tapi dari bawah si penisnya itu.
1: Oke.
0: Dan sekian banyaknya lagi sih.
1: Ya, berikutnya. Nah ini nih konsultasi bedah wajah atau craniofacial ya, craniofacial.
0: Craniofacial ya. Jadi di sini memang kita apa ada fokusnya sendiri di bagian muka dan itu kita megangnya itu sampai ke dalam-dalam sebetulnya. Karena beberapa orang ada yang nganggap bedah plastik itu cuma bedah kulit aja. Tapi sebetulnya bukan, karena kita megang kulit juga, kita megang sampai ke tulangnya juga, tulang wajah. Bahkan sampai ke dalam tanda kutip jeroan juga ya. Jadi misalnya sumbing tuh, sumbing kan ada sumbing ke bibir, ada langit-langitnya juga. Nah itu langit-langitnya kita pegang juga. Itu bisa akibat, ya itu tadi bawaan lahir, bisa misalnya apa ya, kecelakaan lah, kecelakaan, robek-robek atau itu. Kita jahitnya, kita benerin si tulangnya itu oleh bedah plastik.
1: Aku penasaran dok, bahas sedikit lah yang sumbing ya. Yang sumbing ini apakah ketika proses operasinya, karena kan ini di mulut ya, kalau sampai ke langit-langit tadi, apakah nantinya akan kerja sama dengan dokter bedah mulut juga atau gimana?
0: Ya ini jadi kita memang bedah plastik itu karena memang saking luasnya, ada beberapa bagian yang memang kompetensinya beririsan dengan bagian lain. Salah satunya si sumbing ini. Sumbing ini sama bedah mulut, misalnya hidung sama dokter THT gitu, tangan sama bedah ortopedi gitu-gitu. Nah bedah mulut ini selain bedah mulut, dokter giginya juga kita kerjasama sebetulnya. Betul. Karena sumbing itu dia kelainannya bukan cuma di bibirnya tok gitu, tapi biasanya sampai ke tulangnya, sampai ke giginya. Nah itu kita bisa kerjasama, kita bisa pasang kawat supaya dia giginya rapi. Terus kita ya itu sih.
1: Iya ya, berarti ini luas banget ya sebenarnya. Luas sekali ya. Terus penasaran juga kalau yang sumbing ini dok ya, apakah bisa sampai apa ya kata-katanya mulus mulus banget atau ya tetap masih ada bekasnya?
0: Nah ya. Jadi kalau itu bicara soal apa ya, hasil akhirnya itu sih sangat tergantung dari perawatannya itu, dari gimana dia kepatuhan dari si pasiennya dan seberapa parahnya juga sih. Jadi tentunya kan kita ada batasnya juga lah, kalau misalnya itu bisa mencapai segimananya. Kalau untuk bekas sih sebetulnya kita bisa ada kiat-kiatnya lah buat bikin bekas sesamar mungkin dan mencegah tadi, salah satunya keloid tadi. Jadi ada salepnya, ada cara pijetnya gitu-gitu.
1: Ih, menarik banget loh. Ini banyak banyak tema-tema lain yang udah mulai kepikiran, kayaknya harus dibahas deh.
0: Banyak bisa setahun
1: nih. Wah, on air medical ya setahun dokter Sandi semua nih. Oke, terus berikutnya bedah tangan. Bedah tangan ini maksudnya gimana nih dok?
0: Bedah tangan juga sama, biasanya sih apa ya, kecelakaan gitulah. Misalnya ada cedera-cedera di kulitnya atau cedera di patah tulang di tangan, nah itu kita bisa tangani juga. Atau yang bawaan lahir itu ada kelainan di mana dia itu nempel tuh jari-jarinya. Jadi kan kalau jari kita itu terpisah. Nah, itu ada beberapa yang dia enggak terbentuk tapi dia enggak terpisah dengan sempurna gitu. Nah, itu kita pisahkan juga.
1: Berarti itu kan maksudnya masih baby ya, Dok ya?
0: Iya, ya itu bawaan lahir.
1: Berarti dilakuinnya di usia berapa gitu maksudnya? Apakah langsung ketika baru lahir terus kita lihat oh jarinya nempel nih gitu. Apakah langsung dilakukan prosedurnya atau gimana?
0: Biasanya itu kita jadi kita lakukan operasi itu kan diusahakan seaman mungkin gitu. Jadi kita akan kerjasama dengan dokter biusnya juga. Dokter biusnya itu biasanya dia ada batas tertentu lah. Jadi bayinya ada mungkin ada berat badannya tertentu, minimal lah, berat badan minimal sampai bisa dilakukan proses pembiusan yang aman gitu. Ada berat badannya mungkin dari darahnya, hasil darahnya dan umurnya. Biasanya sih paling muda itu kita bisa 3 bulan tuh. Bayi sumbing 3 bulan, bayi yang tadi kelainan tangan bisa 6 bulan kita bisa kerjakan.
1: Iya, karena ya untuk pembiusan itu juga butuh banyak pemeriksaan segala macam ya. Jangan kan bayi, maksudnya kita aja tuh pemeriksaannya banyak banget gitu sebelum dilakukan anestesi kan. Oke, terakhir estetika. Estetika. Gimana nih dok, estetika tadi selain bikin mancung hidung gitu kan, terus yang aku tahu kelopak mata terus biasanya ini ya, dagu ya.
0: Dagu, betul.
1: Dagu, ada lagi gak sih dok?
0: Ya, jadi kalau yang tadi itu kan kita ngomongin rekonstruksi ya. Jadi yang tadi sakit kita buat supaya lebih sehat. Kalau yang ini biasanya kita bikin bagaimana yang sebetulnya sudah normal, kita buat penampilannya jadi lebih harmonis gitu lah. Misalnya tadi ada lipat paha, lipat mata lipat mata, ada kantong mata, ada tadi apa, meniruskan pipi ya. Ada yang kita suntik botox serahangnya, ada yang kita buang lemaknya, atau ada yang tulangnya kita potong juga.
1: Tulangnya dan, dipotong.
0: Iya, jadi dan itu sebadan juga sih, sama ada yang sedot lemak mungkin ya, yang sering didengar orang.
1: Sedot lemak juga termasuk.
0: Sedot lemak juga termasuk tummy tuck gitu. Jadi apa, perut yang memperbaiki bentuk perut misalnya setelah hamil dan melahirkan.
1: Oke. Dok, kalau bedah plastik bisa bikin six pack nggak sih?
0: Nah itu ada, jadi kita ada, jadi kita kayak istilahnya kita body sculpting. Oh. Jadi benar-benar kayak di, ya kayak sculpting, kayak di pahat, kayak apa ya, membentuk gitu. Itu biasanya kita pakai sedot lemak juga tuh. Oh. Jadi lemak dalamnya kita sedot, baru setelah udah tipis kita kita sedot lemak yang bagian super, yang bagian permukaannya. Jadi untuk membentuk si lekuk-lekuknya itu.
1: Lucu ya.
0: Di luar ada yang pakai implan juga tuh. Jadi biar lebih, yang ini disedot, yang itu ditonjol gitu. Jadi menarik, emang menarik. Ada-ada aja ya manusia.
1: Iya sih, tapi ada-ada aja ya. Terus ini yang belakangan lagi hits itu kantong mata bukan sih?
0: Kantong mata juga ada. Kantong mata itu ya sih ada yang pakai filler, tapi biasanya kita kita pindahin gitu lemaknya. Jadi lemaknya itu kita pindahin buat ngisi si yang bagian kopongnya itu. Baru kulitnya kita tarik. Jadi lebih segar gitu lah kelihatannya.
1: Wow. Penasaran dok, kalau misalnya kantong mata. Misalnya udah hilang nih ya kantong matanya ya. Tapi kan mungkin dengan rutinitasnya dia gitu ya, yang suka begadang, misalnya kan ada pekerjaan gitu ya, atau ada apalah gitu ya. Bisa balik lagi gak sih si kantong matanya?
0: Ya jadi itu tentunya gak permanen. Karena namanya orang, namanya manusia, pasti akan ada proses penuaan juga. Jadi kita yang kita lakukan dengan operasi itu, ya kita balik kayak nge-rewind gitu. Jadi kayak kita nge-rewind mungkin sekitar 10-20 tahun ke belakang. Setelahnya jalannya segimana ya tergantung dia aktivitas, perawatan, olahraganya, apa tingkat stresnya gitu.
1: Ini menarik loh. Mungkin nanti di next On Air Medical ya kita bahas ya.
0: Estetik.
1: Estetik, menarik sekali loh. Oke, kondisi kesehatan seperti apa sih dok yang membutuhkan penanganan dari dokter plastik? Misalnya mungkin ya tadi ya dibahas sedikit, mungkin ada kelainan bawaan lahir gitu, kayak sumbing, atau ada yang lain-lain lagi nggak?
0: Jadi bisa dari apa, bawaan lahir seperti tadi, terus ada trauma itu misalnya tadi ya pasien jatuh terus robek patah tulang wajah, itu di kita perbaiki juga. Ada tumor yang tadi, tumor kulit, atau kita rekonstruksi setelah tumor diangkat. Ada juga degeneratif. Degeneratif itu artinya dia bagaimana kita memperbaiki proses badan akibat penuaan yang alami gitu. Misalnya yang tadi kantong mata itu kan pasti ada efek penuaan juga. Atau mungkin ptosis dari payudara. Jadi payudara itu apa? Payudara itu emang mengendur gitu.
1: Dikencangkan.
0: Ya, gitu, dikencangkan. Mungkin di akibat penuaan, mungkin akibat melahirkan. Jadi dikencangkan lagi. Dan juga termasuk infeksi juga sih. Jadi contohnya yang tadi yang sering itu kaki diabetes ya. Kaki diabetes itu kalau nggak terawat itu kan jadi luka, dan seringnya itu di kaki. Nah itu kita perawatan luka, gimana kita nutup lukanya. Gitu.
1: Oke. Nah ini terus kemudian berikutnya prosedur-prosedur apa aja yang bisa dilakukan oleh dokter bedah plastik? Karena kan kalau tadi kita bahas kayak cukup luas sekali ya. Jadi prosedurnya apa aja nih yang bisa dilakukan oleh dokter bedah plastik?
0: Jadi kalau untuk operasinya ya itu yang tadi sih, bagaimana kita membenarkan berbagai macam struktur badan ya, untuk memperbaiki bentuk dan fungsinya itu bisa dari cangkok kulit juga dan yang lain-lain, atau penjahitan, sesimpel penjahitan luka itu juga prosedur juga. Tapi selain bedah, kita juga ada prosedur yang non bedah, misalnya tadi keloid tuh. Keloid bisa kita suntik dulu, bisa kita laser dulu. Jadi sebelum kita, jadi kita ada apa ya, ada step-stepnya lah. Jadi supaya kita tahu mana yang paling simple sampai mana yang paling kompleksnya prosedurnya. Jadi kita biasanya mulai dari bawah dulu.
1: Dok, penasaran, apakah semua dokter bedah plastik ini bisa bisa melakukan ini ya, tadi yang subspesialisasi ini, atau mungkin ada harus ambil subspesialisasinya lagi? Jadi misalnya aku cari dokter bedah plastik nih, mau estetika, apakah semua dokter bedah plastik bisa, atau ternyata enggak, harus cari yang estetika gitu, atau harus cari yang konstruksi gitu?
0: Jadi kebetulan kalau untuk bedah plastik yang secara umum itu memang udah kebawa dalam gelarnya itu tadi RE itu, jadi rekonstruksi dan estetik. Jadi untuk yang memang masih general estetik yang kantong mata, yang dasar-dasar seperti itu masih bisa dikerjakan oleh bedah plastik.
1: Nah terus pertanyaan berikutnya yang juga mungkin kalau misalnya kita ngelakuin satu prosedur kesehatan, satu prosedur misalnya kayak operasi, pasti kan kita memperhatikan dulu nih, dulu punya riwayat penyakit apa. Misalnya kayak diabetes kan itu gak bisa sembarangan ya, gitu. Belum lagi kalau anestesi tadi kan di bius itu juga kita harus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu. Dan lihat juga hasilnya seperti apa, apakah memungkinkan untuk di bius atau enggak gitu. Kalau untuk prosedur bedah plastik, apakah juga ada kondisi-kondisi kesehatan tertentu yang gak boleh nih kalau lagi kayak gini untuk melakukan prosedur bedah plastik?
0: Jadi ini biasanya operasi itu mungkin sesuatu hal yang menyeramkan ya buat sebagian orang itu dengan kata
1: dibius total,
0: dibedah
1: dibius,
0: ya, bener. Ya cuma di sini kita tentunya ya kita akan timbang-timbang juga risiko manfaat bagaimana kita kerjasama sama dokter bius sama dokter penyakit dalam supaya kita bisa mencapai kondisi pembiusan dan operasi yang aman gitu, yang aman. Jadi biasanya kalau tadi yang tadi ada diabetes, ya kita konsul dulu tuh ke dokter penyakit dalam, kita stabilkan dulu gula darahnya, ada tensi darah tinggi itu kita turunkan dulu tensinya, dan dokter biusnya juga ada itulah ada teknik-tekniknya untuk mencapai pembiusan yang aman. Misalnya kalau mungkin pasien terlalu berisiko untuk bius umum, itu kita bisa bius spinal itu kayak disuntik di punggungnya doang, jadi untuk membaalkan dari badan ke bawah gitu. Itu bisa
1: itu kayak untuk melahirkan ya dok,
0: ya,
1: untuk
0: semacam, operasi cesar betul, ya? Seperti untuk operasi cesar. Jadi kalau ditanya apa kondisi kesehatan tertentu ya tidak ada yang mutlak sih karena itu bisa kita upayakan gitu, distabilkan dulu.
1: Oke, dan tergantung dari kondisi si pasiennya juga ya. Betul. Ya harus dilihat dulu kondisi pasiennya. Nah, oke, berikutnya adalah proses healingnya lama nggak sih dok dari satu prosedur ini? Karena kalau misalnya aku perhatiin ya belakangan aku suka liatin di medsos tuh ada orang yang bikin tren lagi operasi plastik dari awal gitu, awal mula hamin satu dia lagi jalan ke kliniknya terus udah hari H dia mulai lagi ditulis-tulis nih si hidungnya misalnya hidungnya udah gitu udah beresnya lagi dibengkak udah gitu lagi di plaster gitu terus sampai H plus berapa gitu sampai akhirnya pulih itu sebenarnya lama nggak sih proses healingnya?
0: Nah itu tentunya akan tergantung dari itunya ya, jadi dari proses apa yang dilakukan ya. Segede apa sih prosedur yang dilakukan. Kalau misalnya yang prosedur-prosedur yang office prosedural, jadi kayak rawat jalan gitu aja, itu sebetulnya bisa bisa aja pulang gitu dan beraktivitas secara ringan. Nah, beraktivitas mungkin beberapa operasi yang besar gitu dibatasi dulu aktivitas yang beratnya, misalnya kalau misalnya olahraga ya apa jalan kaki dulu lah atau jogging pelan-pelan dulu, jangan yang terlalu forsir karena takutnya pendarahan lagi gitu. Terus healingnya juga ya itu apa ada nanti akan ada perawatan lukanya juga, ada obat-obatannya juga, jadi bagaimana kita menjaga supaya lukanya itu tetap dirawat sampai sampai tibanya waktunya angkat jahitan misalnya kita.
1: Dalam proses sampai angkat jahitan itu berarti nggak boleh kena air kan?
0: Ah itu kita sebetulnya ada perawatan terbuka namanya. Jadi misalnya kalau operasi mata atau tadi kantong mata kan itu dekat banget sama tepian kelopak mata, nggak mungkin kita perban blok gitu. Nah itu kita lakukan itu kita perawatan terbuka namanya. Jadi kita nggak perban ditutup gitu, dibalut gitu, tapi kita bekelin dengan salep biasanya. Jadi salepnya itu akan digunakan untuk merawat lukanya itu dan dia akan berfungsi sebagai perbannya. Jadi dioleskan 4 kali sehari, 6 kali sehari sama sebelum dan sudah mandi atau sebelum wudu gitu lah misalnya. Jadi dia akan membuat lapisan supaya penyembuhannya tetap aman gitu lah.
1: Sekarang udah maju sekali ya ternyata. Iya juga tapi kalau kelopak mata terus ditutup kan.
0: Atau itu yang operasi di dalam mulut kan nggak mungkin diperban gitu.
1: Iya benar. Jadi dan itu pasti basah kan.
0: Iya pasti basah. Jadi di situ kita ajarin tuh gimana cara jaga kebersihannya sih, makanannya yang boleh yang nggak boleh yang kayak gimana aja sih. Jadi gitu.
1: Iya ini menarik, ini harus dibikin episode berikutnya nih. Oke, dok, ada patokan usia nggak sih untuk bisa melakukan prosedur bedah plastik? Kalau tadi kan mungkin kalau baby udah sempat dibahas ya, kayak 3 bulan terus dengan catatan berat badannya harus mencapai sekian gitu. Terus dilihat juga kondisi kesehatannya. Kalau yang tua banget gitu, di usia berapa maksimalnya?
0: Ya kalau angka, kita sih nggak ngomong soal angka usianya ya. Jadi pasien usia 70-80 pun masih bisa. Tapi sekali lagi ya itu kondisi jantungnya, parunya, dan toleransi untuk biusnya itu masih bagus gitu. Makanya kita pasti ada cek darah dulu, ada mungkin ada ronsen dada dulu, ada dicek irama jantung dulu.
1: Sama seperti prosedur operasi pada umumnya ya, harus dicek dulu. Nah sebelum kita lanjutin, kita mau break dulu sebentar. Kita mau dengerin dulu instrumen.

0: masih bersama dengan Grace dalam program On Air Medical dan masih bersama dengan Dr. Sandi Sofian Sopandi, spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetik. Hari ini kita ngebahas atau lebih tepatnya berkenalan dengan dokter bedah plastik karena ternyata luas sekali pendengar ya. Jangkauannya tuh aku pikir ya udah estetik ya mancungin hidung gitu. Ternyata tidak sesempit itu, lumayan luas dan ini menarik banget topiknya. Nah, kita mau lanjutin lagi nih. Biasanya after surgery sesudah tindakan prosedur bedah plastik ini ada enggak sih hal-hal yang harus diperhatikan? Misalnya ya. Contohnya yang sering aku lihat adalah kalau orang habis mancungin hidung, hidungnya nggak boleh dipencet katanya. Jadi nggak bisa digituin lodok ala-ala hidung babi gitu, itu nggak boleh katanya. Tapi nggak tahu apakah itu benar atau enggak.
1: Ya, jadi memang setelah operasi itu kan tubuhnya itu masih dalam proses penyembuhan. Iya, misalnya kalau dibentuk hidungnya ya dia masih ngebentuk si rangkanya. Abis sedot lemak dia masih dalam proses pengempisan si kulitnya. Jadi itu juga termasuk yang harus diperhatikan dalam proses pasca operasi. Di antaranya aktivitas misalnya atau misalnya yang tadi tuh jadi jangan aktivitas yang berat dulu, jangan terlalu diforsir. Atau untuk lukanya, untuk perawatan luka jahitannya itu gimana tuh, apakah harus ganti sendiri atau mungkin harus pakai salep yang tadi, boleh mandi atau enggak, boleh kena air, boleh kena sabun atau enggak, termasuk juga obat-obatan tuh, karena kan namanya ada sayatan pasti akan ada nyeri ya, tapi ya itu kita akan kontrol dengan obat-obatan, jadi diminum kalau misalnya sakit, jadi gimana pasiennya senyaman mungkin gitulah. Termasuk juga untuk diet, apa yang makanan yang boleh, apa makanan yang nggak boleh. Tapi biasanya sih itu kita kecuali operasi di dalam mulut itu nggak ada masalah sih.
0: Oh, boleh makan apapun.
1: Yang nggak boleh banget itu rokok mungkin nih. Nah, itu biasanya kita disuruh stop 2 minggu sebelum, 2 minggu sesudah, idealnya begitu.
0: Alkohol juga jangan.
1: Alkohol itu biasanya dia lebih ngencerin darah, jadi takutnya lebih berdarah lebih banyak.
0: Oke, salah
1: satunya.
0: Terus ya paling ya tergantung ini juga kali ya, tergantung prosedurnya apa dulu nih gitu kan. Kalau misalnya lukanya seperti apa ya tergantung balik lagi ke prosedurnya kan. Oke, terus mungkin ini juga yang jadi pertanyaan banyak orang ya, ketika mau melakukan bedah plastik ada efek sampingnya gak sih? Karena kan mungkin kita dengar rumor-rumor loh. Jangan nanti sebenarnya misalnya kayak mancungin hidung nanti hidungnya nyusut lagi misalnya ya, misalnya ya. Terus misalnya sedot lemak, jangan nanti ada apa-apa segala macam. Nah, ada efek sampingnya gak sih sebenarnya?
1: Ya, jadi kalau kata bos gue sih sebetulnya efek sampingnya itu cuma sombong nanti jadi.
0: Wow.
1: Tapi ya kalau misalnya itu apa, kita ngomong beneran ya efek samping ya namanya ada tindakan pasti akan ada efeknya lah. Misalnya perdarahan, misalnya ada nyeri, ada bengkak atau memar itu wajar. Tapi semuanya itu ya kita kontrol. Misalnya dengan obat-obatan, kita ajarin pasien untuk kompres gitu-gitu untuk perawatan luka. Dan ini juga yang harus dibedakan antara efek samping sama komplikasi itu. Jadi kalau efek samping itu memang hampir pasti terjadi sih. Maksudnya disayat pasti berdarah gitu loh. Namanya ada luka pasti akan ada peradangan gitu. Nah kalau komplikasi itu kita efek yang memang kita gak mau gitu. Jadi kalau misalnya ibaratnya kita kayak nyebrang jalan nih, kita udah lihat kiri kanan, kita udah nunggu lampu merah, tapi toh masih keserempet juga. Nah itu namanya musibah lah, musibah, dan itu nggak ada yang mau, baik pasien maupun apalagi dokter. Nah itu juga ya, jadi itu komplikasinya. Cuma ya itu kita gimana kita bikin prosedur yang aman tadi, mulai dari pembiusannya, mulai dari prosedurnya, sampai mana kita bilang stop gitu. Jadi ini udah cukup. Nah itu kita itu adalah kiat-kiatnya supaya kita menekan si komplikasinya itu.
0: Oke, dok, random question. Baru kepikiran. Katanya bedah plastik ini tuh menimbulkan efek ketagihan. Jadi kalau udah sekali operasi misalnya, terutama estetika, udah sekali operasi hidung gitu, bikin mancung, kayaknya kurang deh pipinya, kayak agak kurang cabi gitu misalnya ya. Itu benar nggak sih?
1: Ya, jadi jadi untuk estetika itu sendiri memang kita biasanya kita harus lihat mukanya itu secara keseluruhan. Jadi kita benar-benar kita lihat proporsinya. Oh, misalnya dengan dagu segini hidungnya harus segimana gitu. Karena biasanya kalau hidungnya doang nih dimajuin, dagunya jadi ketinggalan misalnya gitu. Misalnya gitu. Jadi gimana kita bikin dari proporsi sih. Dari proporsi. Jadi nanti akan ada dari pasien maunya seperti apa, tapi akan ada masukan dari kitanya juga. Oh, ini bagusnya ini kelihatannya dibeginikan, atau ini tambah ini, tambah dilakukan ini gitu. Dan kalau tadi soal ketagihan, itu memang ada. Jadi salah satu persiapan, jadi kandidat, jadi persiapan untuk atau kandidat yang ideal untuk dilakukan bedah plastik itu, selain dari fisik, tadi persiapan bius, persiapan apa, jadi dari pikiran juga, dari mental juga. Nah, jadi di situ kita perlu selama konsultasi itu kita screening tuh. Jadi pasien ini lebih ke estetik mungkin ya, lebih ke estetik. Jadi pasien ini kita nilai ini ekspektasinya itu segimana sih?
0: Oh, wow.
1: Itu bisa apa yang bisa dicapai dengan apa ya modalnya gitulah. Jadi dari situ kita mau mencapai segimana gitu. Kalau misalnya ekspektasinya ketinggian dan itu tidak realistis, ya itu kita pasti harus bilang juga, karena itu mungkin ada harapan dari psikologinya yang tidak bisa ditemui dengan ke realitasnya gitu.
0: Sampai cek tanda kutip cek mental
1: harus ada,
0: juga
1: iya,
0: gitu
1: harus
0: ya.
1: Ada psikologinya juga, harus dicek juga, karena memang ada benar ada kelainan ya seperti itu. Jadi disebut apa body dysmorphic. Jadi mungkin bahkan mungkin itu badan itu normal-normal aja gitu. Normal-normal aja tapi pasien ini merasa oh ini saya merasa kurang di sini gitu.
0: Oh dia ngerasa insecure gitu.
1: Nah, itu ada waktu itu salah satu yang bisa bikin komplikasi. Nah, itu tadi misalnya dia oh ini selalu merasa kurang gitu. Nah, itu adalah waktunya kita bilang no. Gitu. Kita bilang tidak, itu udah cukup sampai sini.
0: Wow, aku pikir nggak akan nolak loh. Aku pikir biasanya. Tapi ternyata dilihat juga ya, maksudnya mentalnya seperti apa kalau ternyata ini kayaknya ada tanda-tanda kecanduan gitu.
1: Iya, betul.
0: Dan dokter bisa itu. Dengan berani bilang enggak, ya, kita nggak bisa gitu.
1: Jadi itu juga salah satu ucapan guru saya itu tanda kita bisa melakukan sesuatu prosedur dengan baik itu adalah kita tahu kapan harus bilang tidak gitu. Wow. Jadi kita udah tahu batasnya itu udah sampai sini nggak bisa lagi. Kalau itu silakan mungkin cari second opinion dulu atau mungkin konsultasi dulu yang lain.
0: Wow, menarik. Nanti next time ya dok kita
1: siap,
0: bahas.
1: Siap.
0: Oke, ya karena waktu terakhir mungkin dokter Sandi ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar radio Suara Indah.
1: Ya, jadi ya itu ya mungkin bedah plastik meskipun seringkali dianggap bedah kecantikan tanda kutip, tapi sebetulnya itu sangat luas. Jadi ada rekonstruksi, ada estetik, dan itu juga dari kulit sampai jeroan-jeroannya, dari apa kepala sampai ujung kaki. Jadi itu jangan takut, dan untuk operasi juga kita akan upayakan seaman mungkin. Jadi ya itulah bisa dicapai prosedur yang sebaik mungkin, seaman mungkin. Jadi untuk mencapai kualitas hidup yang setinggi mungkin.
0: Okay. Terakhir, janji ini terakhir banget.
1: Okay.
0: Mungkin ada pendengar yang dengerin Radio Suara Indah siaran kali ini, terus pengen konsultasi nih sama dokter Sandi gitu. Cari dokter Sandi di mana?
1: Oh iya. Jadi kalau untuk di rumah sakit, saya ada di Hermina Pasteur, ada di Mitra Kasih Cimahi. Kalau di klinik, saya ada di Klinik Beautiful Bandung. Sama kalau mau online juga bisa, saya ada Instagram.
0: Oke, okay, boleh.
1: Dr. Sandi Plastic Surgery.
0: Dr. Sandi Plastic Surgery. Ya. Atau bisa cek ke Instagram Suara Indah, karena di postingannya kita udah tag juga ya. Kalau pendengar mungkin ketinggalan, bisa telepon ke Radio Suara Indah, nanti akan dibantu oleh staff kita untuk informasikan Dr. Sandi ini praktek di mana aja. Ya. Oke, thank you banget Dokter Sandi untuk hari ini. Apa yang dokter bagikan sangat amat luar biasa sekali. Buat aku pribadi aja membuka wawasan banyak banget. Ternyata bedah plastik itu luas sekali. Jadi thank you banget. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat dan sukses terus di pekerjaan dan juga di pelayanan dokter ya.
1: Makasih juga Grace.
0: Oke, mendengar sekarang sudah waktunya untuk Grace pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dalam program On Air Medical. Oke, kalau gitu harus selalu ingat bahwa mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Sampai jumpa.

Terima kasih telah mendengarkan program On Air Medical hari ini. Siaran On Air Medical dapat didengarkan ulang di podcast yang tersedia di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya Steve bisa hadir kembali untuk menemani Anda di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Selama 2 jam ke depan, Steve akan hadir dengan membagikan informasi terkini seputar perkembangan teknologi. Tapi sebelum masuk ke informasi yang pertama, Steve akan memutarkan dulu beberapa buah lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar lagu-lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur pendengar di akhir pekan ini ya. Menemani Anda yang saat ini sedang bersantai, beristirahat, menikmati libur akhir pekan, ataupun Anda yang saat ini sedang jalan-jalan di kota Bandung. Tetapi terlebih, buat Anda yang mau tetap berkarya, bekerja di weekend ini, tetap semangat ya. Informasi yang mau Steve hadirkan adalah informasi dari Google yang sudah resmi memperkenalkan model AI terbarunya, yaitu Gemini 4 Argon. Nah, pendengar, Gemini 4 Argon ini adalah model AI frontier paling baru buatan Google yang dirancang khusus untuk menangani berbagai pekerjaan kompleks dalam waktu panjang. Kemampuan yang ditawarkan model ini yaitu mencakup pemrograman, pekerjaan profesional di bidang keuangan dan hukum, hingga pertahanan keamanan cyber. Meski sudah resmi diperkenalkan, Gemini 4 Argon belum tersedia untuk semua pengguna, dan di saat ini Google hanya membuka akses kepada kelompok tertentu yang terdiri dari pihak-pihak yang terpercaya di bidang pertahanan keamanan cyber melalui Fairwind Program. Nah, pendengar, Google juga ternyata mempunyai alasan di balik peluncuran terbatas dari Gemini 4 Argon ini. Salah satunya, karena Google masih ingin menguji kemampuan Argon di dunia nyata, sekaligus memperkuat sistem pengamanannya sebelum akses dibuka lebih luas. Meski aksesnya masih terbatas, Google sudah memamerkan sejumlah kemampuan yang dibawa oleh Gemini 4 Argon. Salah satu peningkatan yang paling mencolok yaitu pada batas keluaran atau output model, di mana Gemini 4 Argon tercatat mampu menghasilkan hingga 1 juta token output. Ini naik drastis dibandingkan dengan batas sebelumnya yang mencapai 64.000 token. Nah, kapasitas tersebut ditujukan untuk pekerjaan kompleks yang membutuhkan proses panjang dan banyak tahapan. Google mengatakan bahwa dengan ruang output yang lebih besar, Gemini 4 Argon diyakini bisa menghasilkan ratusan ribu token dalam satu rangkaian proses saat menyelesaikan tugas. Dan kemampuan tersebut juga sudah digunakan di lingkungan internal Google. Ribuan karyawan perusahaan itu memakai Argon untuk berbagai pekerjaan, mulai dari pemrograman, riset mendalam, hingga penulisan. Salah satu testimoni mengatakan bahwa model AI ini bisa menghemat memori. Pendengar, ketika dipakai untuk analisis data profiling dari seluruh armada, Gemini 4 Argon dapat membebaskan lebih dari 300 TIB memori dengan total penghematan yang diperkirakan mencapai 500 TIB hingga 1 PIB. Kemampuan Gemini 4 Argon juga turut diuji melalui sejumlah benchmark dan hasilnya, Gemini 4 Argon ini unggul dalam beberapa pengujian, termasuk ketika disandingkan dengan mode AI milik OpenChatGPT dan juga dari Anthropic. Gemini 4 Argon berada di posisi pertama atau berbagi posisi teratas dalam 13 dari 18 pengujian ketika dibandingkan dengan GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1, dan Claude Opus 5.5. Adapun benchmark dari Deep SWE versi 1.1 yang menguji kemampuan mengerjakan tugas rekayasa perangkat lunak dalam jangka panjang, misalnya Argon berhasil mencatat skor 77,9%, dan mode AI ini juga mencatat skor 51,3% pada pengujian automation bench milik Zapier dan berhasil menempati posisi pertama. Sementara LV Bench yang menguji pemahaman video panjang, skornya mencapai 91,7%. Meskipun demikian, hasil benchmark dari Argon juga tidak selalu unggul. Dari pengujian Frontier SWE versi 2, Argon mendapat skor 55%, tertinggal dari GPT-6 Astra yang mencapai 65,5%. Dan hal serupa juga terlihat pada Terminal Bench 4.0, Argon mendapat skor 57,4, sedangkan Claude Opus mencatatkan skor lebih tinggi yaitu 66,4%. Dan keamanan cyber juga turut menjadi salah satu kemampuan utama yang dibawa oleh Gemini 4 Argon.
di mana Google melatih model ini agar bisa mencari, memvalidasi, hingga menambal celah kerentanan perangkat lunak secara otomatis. Dan kemampuan tersebut sudah digunakan oleh perusahaan keamanan cyber Wiz melalui program Scan for Good. Di sana, dalam satu kasus, Argon diklaim berhasil menemukan kerentanan kritis pada perangkat lunak kesehatan yang digunakan di rumah sakit di berbagai negara. Namun, kemampuan yang terdengar menjanjikan ini dinilai oleh Google belum layak untuk disebarluaskan ke publik. Jadi, perusahaan masih ingin memperkuat sistem keamanan dari model ini dan mencegah penyalahgunaan, juga menangkal serangan prompt injection, memantau perilaku model yang melenceng, hingga memperkuat lingkungan yang digunakan untuk pengujian. Jadi ini masih dalam tahap terus pengujian ya. Dan Google sendiri memang belum mengumumkan tanggal pasti dari Gemini 4 Argon ini akan tersedia secara luas. Untuk saat ini aksesnya masih diberikan kepada kelompok awal di bidang pertahanan keamanan cyber dan penguji terpercaya. Dan nantinya pelanggan API berbayar akan menjadi kelompok pertama yang mendapat akses, dan ketersediaannya diperluas ke pengembang, perusahaan, dan juga konsumen publik. Nah, Gemini 4 Argon ditawarkan

dengan harga perkenalan 2 dolar Amerika Serikat atau 35.000 rupiah per 1 juta token input, dan 10 dolar Amerika Serikat atau sekitar 179.000 per 1 juta token output. Nah itu dia peringkat informasi yang Steve bagikan. Nanti Steve akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda, semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di akhir pekan ini ya. Informasi yang mau Steve bagikan adalah informasi dari One UI-nya Samsung yang versi terbarunya sudah bisa di-download oleh para pengguna Galaxy S26 series di Indonesia. Mendengar, Samsung akhirnya mulai meluncurkan pembaruan sistem antarmuka One UI 9 berbasis Android 17 kepada pengguna Galaxy S26 series di Indonesia. Pembaruan ini sebelumnya mulai diluncurkan oleh Samsung secara global pada tanggal November 2026 dan baru bisa diperoleh di tanah air di awal Oktober ini. Galaxy S26, S26 Plus, dan S26 Ultra menjadi jajaran pertama yang mendapatkan One UI 9 setelah interface ini hadir pertama kali di Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, dan Galaxy Z Flip 8. Update One UI 9 untuk Galaxy S26 Ultra memiliki ukuran sekitar 4GB ya, dan rincian update-nya One UI 9 ini Android-nya versi 17, ukuran update-nya sekitar 4GB dan ada security patch di 5 September 2026. Nah, buat pendengar yang mau mengecek pembaruan atau update sistem operasi dari HP Samsung Anda, tinggal masuk ke menu pengaturan atau settings, lalu ke software update, dan ada check for updates. Nah, kalau sudah tersedia, maka kita bisa langsung mendownload update terbaru dari sistem operasi One UI versi ke-9 ini, pendengar. Dan sebelum Anda menginstal pembaruan yang berukuran sekitar 4GB ini, Anda harus memastikan dulu supaya baterainya cukup dan ruang penyimpanan juga cukup. Nah, setelah update, software HP Samsung S26 series otomatis akan ditingkatkan dari One UI 8.5 ke One UI 9.0. Selain itu, versi Android juga di-upgrade dari Android 16 ke Android 17. Pendengar, One UI 9 ini memang membawa sejumlah peningkatan Galaxy AI ke Galaxy S26 series. Salah satu fitur yang cukup menarik adalah My Fan Cam. Fitur yang baru hadir di Galaxy Z Fold 8 series ini dapat memilih seseorang dalam video yang sudah direkam, kemudian secara otomatis mengikuti orang tersebut dan menyesuaikan crop video agar tetap menjadi fokus. Fitur ini berguna misalnya ketika pengguna merekam penampilan grup dengan beberapa orang dalam satu frame tetapi ingin membuat versi video yang berfokus ke satu orang tertentu. Nah, ini sangat berguna. Samsung menjelaskan bahwa My Fan Cam ini dapat menyesuaikan komposisi video dengan rasio 9 banding 16 atau 1 banding 1 dan lain-lain, dan juga dia mengikuti pergerakan dari subjeknya. Ada juga peningkatan Now Nudge, di mana fitur ini memberikan saran berdasarkan konteks aktivitas dari penggunanya. Salah satu contohnya, Now Nudge ini dapat membantu memasukkan detail reservasi atau menyimpan lokasi yang dibagikan dalam percakapan tanpa kita harus menyalin informasi secara manual. Sementara itu, Now Brief mendapatkan kartu yang dapat dibuat dan diedit menggunakan AI generatif. Pengguna dapat membuat kartu untuk sejumlah kategori termasuk kesehatan, cuaca, dan juga video, sehingga isi rangkuman harian bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan Samsung juga memperbaharui fitur interpreter di One UI 9 ini. Kini ada fitur Thread View yang memungkinkan pengguna melihat kembali percakapan yang sebelumnya sudah diterjemahkan. Jadi, pengguna bisa lebih mudah untuk mengikuti konteks pembicaraan. Dan Samsung juga mengklaim bahwa penerjemahan dalam Conversation Mode kini lebih cepat dan pemutaran suara lebih responsif ketika digunakan bersama Galaxy Buds yang kompatibel. Kemudian ada dokumen scan yang kini dapat menangani dokumen dengan bentuk yang lebih sulit, seperti halaman buku yang melengkung atau kertas dengan sudut terlipat. Lalu voice recorder juga mendapatkan tampilan rangkuman yang lebih terstruktur, di mana hasil rangkuman dapat disajikan menggunakan elemen seperti judul dan tabel agar informasi penting lebih mudah ditemukan. One UI 9 juga membawa perubahan pada quick panel,
di mana kita kini dapat mengatur tata letak kontrol dengan lebih leluasa. Ukuran slider kecerahan dan volume serta media player juga dapat disesuaikan. Juga tombol mode suara bahkan dapat dipisahkan dari slider volume. Samsung sebelumnya memperkenalkan kemampuan kustomisasi quick panel ini sejak One UI 9 versi beta untuk Galaxy S26 series. Dan selain itu, pendengar, One UI 9 juga membawa sejumlah pembaruan di luar Galaxy AI. Salah satunya adalah Bixby. Misalnya, kini Bixby ini bisa diaktifkan dengan gestur. Pengguna cukup mengangkat ponsel, mendekati mulut, dan berbicara tanpa harus mengucapkan kata pemicu. Dan riwayat percakapan Bixby juga dapat dikelola, termasuk mencari, mengganti nama, menyematkan percakapan favorit, hingga menghapus seluruh riwayat percakapan sekaligus. Kemudian, ada lagi dari sisi kesehatan, di mana Samsung Health mendapatkan tampilan baru dengan visual dan grafik yang lebih jelas. Dan pengguna juga bisa mengatur ukuran kartu di halaman utama dan mengelompokkannya berdasarkan kategori seperti aktivitas, tidur, mindfulness, dan nutrisi. Ada juga analisis tren yang lebih detail, termasuk tampilan data per jam, harian, ataupun juga mingguan. Dan untuk aksesibilitas, Samsung menambahkan teks spotlight. Nah, fitur ini dapat memperbesar dan menyorot teks yang dipilih dalam jendela tersendiri, termasuk opsi untuk mengatur font dan juga tampilan. Nah, bagi pengguna yang memanfaatkan Samsung DeX, yaitu mode PC bawaan Samsung, One UI 9 juga membawa sejumlah perubahan, di mana pengguna kini dapat memindahkan jendela aplikasi dari satu desktop ke desktop lainnya melalui menu di bagian atas jendela. Lalu, perhatian jauh jendela desktop juga dapat ditampilkan di bagian atas layar recent, sehingga pengguna juga bisa berpindah desktop dengan lebih cepat. Jadi, keren banget ya, banyak banget perubahan di One UI 9 ini. Dan Samsung juga membawa sejumlah fitur baru untuk keamanan dan juga privacy. Salah satunya adalah security brief yang memberikan informasi mengenai potensi risiko seperti malware, izin dari sumber tak dikenal, hingga izin aplikasi yang dianggap tidak diperlukan. Ada juga Enchange Privacy Alert yang menggunakan AI di perangkat untuk mengidentifikasi potensi risiko privasi, termasuk ketika aplikasi mencoba mengakses izin tertentu saat berjalan di background. Dan selain itu, Samsung juga memperluas fitur scam detection untuk mendeteksi potensi dari panggilan penipuan. Tetapi, ketersediaannya bergantung pada negara, bahasa, model perangkat, dan versi software-nya. Dan Samsung menyebut fitur ini akan tersedia di Jepang, Kanada, dan India. Nah, gimana nih pendengar? Bagi Anda para pengguna HP Samsung, tentunya One UI 9 ini sudah ditunggu-tunggu. Jadi sekarang sudah bisa di-download ya. Selamat mendownload.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar rangkaian lagu yang Steve hadirkan? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di akhir pekan ini ya. Informasi yang mau saya bagikan adalah informasi dari Samsung Galaxy Tab S12 yang sudah resmi diluncurkan. Informasi yang mau saya bagikan saat ini adalah informasi dari Samsung yang sudah resmi meluncurkan Galaxy Tab S12 series terbarunya. Pendengar, Samsung sudah resmi memperkenalkan tablet flagship terbarunya yaitu Galaxy Tab S12 series secara global ya hari Rabu kemarin. Ada dua model yang dibawa yaitu Galaxy Tab S12 Plus dan Galaxy Tab S12 Ultra. Keduanya merupakan penerus dari Galaxy Tab 11 series yang diperkenalkan di tahun 2025 kemarin. Dan Samsung Tab S12 Ultra menjadi model tertinggi dengan layar berukuran 14,6 inci. Sedangkan Galaxy Tab S12 Plus hadir dengan layar 12,6 inci. Keduanya sama-sama mengandalkan chipset dari MediaTek yaitu Dimensity 9500 menggunakan layar Dynamic AMOLED 2x120Hz, memiliki Galaxy AI serta S Pen yang sudah termasuk dalam paket penjualan. Dan Samsung mengklaim bahwa Galaxy Tab S12 series ini sebagai lini tablet paling bertenaga yang pernah dibuatnya. Nah, pendengar, Galaxy Tab S11 Ultra kalau dibandingkan dengan Galaxy Tab S12 Ultra termasuk dari segi prosesornya tentu berbeda, di mana prosesor 3 nanometer yang digunakan pada generasi baru ini diklaim mampu memberikan peningkatan pemrosesan NPU hingga 61%, CPU 19% dan GPU 17%. Dan Samsung merancang keduanya dengan bodi tipis dengan ketebalan hanya 5,1 mm saja pada Tab S12 Ultra dan 5,3 mm pada Tab S12 Plus. Jadi fabrikasi prosesornya itu 3 nanometer ya, udah kecil banget. Kemudian pendengar, Samsung Galaxy Tab S12 Ultra ini adalah sebuah tablet yang merupakan tablet flagship dan tertinggi di kelasnya. Memiliki layar Dynamic AMOLED 2x14,6 inci dengan resolusi 2960x1848 pixel, refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan puncak hingga 1600 nits. Pendengar, Samsung juga membekali layar dengan Vision Booster yang dapat menyesuaikan tingkat kecerahan berdasarkan kondisi pencahayaan secara real-time. Dari sisi desain, Tab S12 Ultra memiliki dimensi 208,5x326,3x5,1 mm. Bobotnya mencapai 692 gram untuk model Wi-Fi dan 695 gram untuk model 5G. Tablet ini menggunakan MediaTek Dimensity 9500 dipadukan dengan RAM 12GB dan penyimpanan internal 256GB. Dan kapasitas penyimpanan masih bisa diperluas dengan microSD sampai dengan 2TB. Pendengar, untuk fotografi, Galaxy Tab S12 Ultra memiliki kamera belakang ganda yang terdiri dari kamera utama 13MP dan ultrawide 8MP. Kamera depannya juga menggunakan sensor ultrawide 12MP. Memiliki baterai berkapasitas 11.600 mAh dan mendukung pengisian cepat fast charging 45 watt. Di mana pengisian dari 0 sampai 100% membutuhkan waktu sekitar 95 menit ya. Lumayan 1 jam setengah. Agak lama juga ya. Samsung mengklaim bahwa baterainya mampu bertahan hingga 23 jam untuk penggunaan sepanjang hari. Tablet ini juga dibekali dengan sistem pendingin 3D Vapor Chamber yang dirancang ulang. Ini untuk membantu menjaga performa ketika tablet digunakan untuk tugas berat seperti menonton video, mengedit video, mendesain grafis, atau juga bermain game. Nah, fitur lainnya ada sertifikasi ketahanan IP68 terhadap air dan debu. Dan juga Samsung membekali perangkat ini dengan sensor sidik jari di layar. Memiliki quad speaker dengan 4 channel spatial audio, Wi-Fi versi 7, Bluetooth versi 6, serta dukungan 5G. Itu untuk Samsung Galaxy Tab S12 Ultra. Nah, bagaimana dengan spesifikasi Galaxy Tab S12 Plus?
Untuk S12 Plus memiliki ukuran lebih kecil, ya layarnya juga lebih kecil, hanya 12,6 inci aja dengan bahan AMOLED 2 kali. Resolusinya 2800x1752 dengan refresh rate 120Hz. Tingkat kecerahannya juga sama, yaitu 1600 nits. Dan di sini Samsung membuat bezel dari tab S12 Plus lebih tipis sehingga pengguna mendapatkan area layar yang lebih luas tanpa membuat perangkat terlalu besar. Untuk performa, seperti tadi sudah disebutkan, dia menggunakan MediaTek Dimensity 9500 dengan fabrikasi 3 nanometer, RAM 12GB dan penyimpanan internal 256GB. Dan masih bisa diperluas lagi dengan micro SD sampai 2TB. Kamera belakang memiliki resolusi 13MP, sedangkan kamera depan kamera ultrawide 12MP. Memiliki baterai berkapasitas 10.600 mAh dengan dukungan fast charging 45 watt. Dan Samsung menyebut tablet ini dapat digunakan hingga 21 jam dalam sekali pengisian. Dimensinya 187.8x289.5x5.3mm dengan bobot 553 gram untuk versi Wi-Fi dan 555 gram untuk versi 5G. Beratnya hampir sama ya, hanya beda 2 gram aja nggak kerasa. Dan konektivitasnya mencakup 5G, Wi-Fi 6E, dan Bluetooth versi 6. Fitur lainnya, tablet ini dilengkapi 4 speaker dengan dukungan 4-channel spatial audio. Sistem operasi yang digunakan adalah One UI 9 dengan Android versi 17. Dan keduanya juga dibekali sejumlah fitur AI untuk membantu aktivitas dari penggunanya, seperti pencatatan, riset, hingga produktivitas. Salah satu fitur yang ditawarkan adalah Note Assist. Ini adalah fitur yang bisa merangkum catatan yang dibuat oleh pengguna. Selain itu, ada juga fitur multi-window untuk memungkinkan layar dibagi menjadi 3 bagian. Pengguna misalnya dapat membuka aplikasi Samsung Notes, memutar materi kuliah, sekaligus menggunakan asisten AI dalam satu layar. Dan tablet ini juga sudah mendapatkan S Pen dalam paket pembeliannya. Stylus tentu saja dapat digunakan untuk mencatat, memberikan anotasi, hingga membuat sketsa. Samsung juga menawarkan akses uji coba Google AI Pro selama 6 bulan, termasuk akses ke Gemini dan Gemini Notebook. Samsung juga menyertakan sejumlah aplikasi produktivitas dan kreatif, termasuk Adobe Photoshop, Notability, GoodNotes, LumaFusion, Notion, dan Clip Studio Paint dengan berbagai periode uji coba atau penawaran khusus. Dan tablet ini juga bisa disulap menjadi seperti laptop dengan menambahkan aksesori Pro Keyboard dan Book Cover Keyboard Slim yang dijual terpisah. Dan Samsung memang belum mengumumkan berapa harga resminya untuk pasar global. Dan kita tunggu aja sama-sama nih pendengar, apakah Samsung Indonesia akan segera membawa tablet ini ke tanah air atau tidak? Jangan kemana-mana, nanti Steve akan kembali lagi setelah rangkaian lagu berikut ini.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih di dalam acara intelektual informasi teknologi aktual. Bagaimana pendengar, rangkaian lagu yang Steve hadirkan semoga bisa terus menghibur dan juga menemani Anda di akhir pekan ini ya. Informasi yang mau Steve bagikan untuk Anda adalah informasi tentang ciri-ciri HP yang terinfeksi spyware, tapi gejalanya sering kita anggap remeh. Pendengar, banyak pengguna smartphone yang tidak menyadari bahwa perangkat mereka telah terinfeksi oleh spyware. Dan kenapa nggak sadar? Karena gejala yang muncul sering dianggap sebagai masalah teknis biasa, seperti baterai yang cepat habis, ponsel cepat panas, atau performa yang tiba-tiba melambat. Padahal kondisi-kondisi tersebut bisa menjadi tanda bahwa spyware sedang bekerja diam-diam di latar belakang. Nah, pendengar, spyware ini adalah sejenis malware yang masuk ke perangkat melalui aplikasi berbahaya, tautan phishing, email atau pesan mencurigakan, dan dirancang untuk memantau aktivitas pengguna, merekam percakapan, melacak lokasi, hingga mencuri data akun tanpa sepengetahuan korban. Apa saja jadi ciri-ciri HP terinfeksi spyware? Ini dia informasinya untuk Anda. Yang pertama adalah baterai cepat habis. Spyware yang aktif di latar belakang terus mengkonsumsi daya dari perangkat kita. Hal ini menyebabkan baterai menjadi cepat terkuras, jauh lebih cepat dari biasanya. Dan ini menjadi pertanda bahwa ponsel memang sedang disusupi oleh spyware. Mengapa bisa demikian? Ini terjadi karena spyware terus-menerus menjalankan operasi pengumpulan dan pengiriman data secara diam-diam tanpa henti. Pengguna mungkin menyadari bahwa baterai yang biasanya tahan seharian kini hanya bertahan beberapa jam saja. Dan kalau kondisi ini terjadi secara tiba-tiba, tanpa perubahan pola penggunaan, ada baiknya segera memeriksa aplikasi apa saja yang berjalan di latar belakang. Yang kedua adalah ponsel terasa panas. Pendengar, proses tersembunyi yang dijalankan oleh spyware membebani prosesor secara terus-menerus dan membuat perangkat terasa panas bahkan saat sedang tidak dipakai. Berbeda dengan panas yang wajar saat kita bermain game atau menonton video. Panas akibat spyware biasanya muncul tanpa aktivitas berat dari penggunanya. Jadi hati-hati sekali lagi ya, kalau HP nggak dipakai tapi kok cepat panas, nah ini tanda-tanda. Kondisi ini bisa berlangsung dalam waktu yang lama dan berpotensi merusak komponen internal dari perangkat HP kita kalau kita biarkan terus. Dan kalau ponsel terasa hangat atau panas secara konsisten tanpa alasan yang jelas, ini bisa menjadi ciri adanya spyware di HP Anda. Ciri-ciri berikutnya adalah performa yang melambat. Kalau tiba-tiba ponsel sering nge-lag, lemot, atau crash tanpa alasan yang jelas, bisa jadi ada aktivitas mencurigakan yang berjalan di balik layar, yaitu spyware. Karena dia menggunakan sebagian besar sumber daya sistem termasuk RAM dan prosesor untuk menjalankan fungsi pengintaiannya. Akibatnya aplikasi yang biasa berjalan lancar bisa terasa berat dan sering tidak merespon. Penurunan performa yang tiba-tiba dan signifikan terutama pada ponsel yang sebelumnya tidak bermasalah patut dijadikan perhatian serius. Nah, selanjutnya adalah kamera, GPS atau mikrofon yang aktif sendiri. Spyware dapat mengambil alih fungsi hardware perangkat tanpa sepengetahuan penggunanya. Kalau indikator kamera atau mikrofon menyala tanpa perintah atau aplikasi peta tiba-tiba aktif sendiri, hal ini patut diwaspadai. Beberapa varian spyware yang canggih bahkan mampu mengambil foto, merekam suara, dan melacak lokasi korban secara real-time. Di sistem operasi terbaru seperti Android dan iOS, biasanya muncul indikator berupa titik hijau atau oranye saat kamera atau mikrofon sedang aktif, sehingga pengguna bisa lebih mudah mendeteksi aktivitas yang tidak wajar. Nah, selain itu, bisa terlihat dari penggunaan data seluler yang melonjak. Spyware mengirimkan data yang dicuri ke server penyerang secara terus-menerus sehingga konsumsi data seluler menjadi meningkat drastis tanpa ada aktivitas yang jelas dari penggunanya. Data yang dikirim bisa berupa rekaman percakapan, screenshot, isi pesan, hingga informasi lokasi. Dan di sini pengguna bisa mengecek melalui pengaturan penggunaan data di ponsel untuk melihat aplikasi mana yang paling banyak mengkonsumsi kuota. Kalau ada aplikasi yang tidak dikenal,
yang menggunakan data dalam jumlah besar, bisa jadi itulah spyware-nya. Jadi segera lakukan investigasi lebih lanjut, pendengar. Kemudian, selain itu, ada juga ciri-ciri berikutnya, yaitu muncul iklan pop-up yang berlebihan. Nah, kemunculan iklan pop-up yang berlebihan ini bisa jadi ini karena adanya spyware, ya. Jenis spyware ini biasanya ikut terpasang bersama aplikasi gratis yang didownload dari luar toko resmi, ya. Jadi hati-hati kalau Anda sering download aplikasi bukan dari Google Play Store ataupun juga Apple App Store-nya. Karena selain mengatakan bahwa iklan-iklan itu mengganggu, ternyata iklan-iklan itu juga bisa mengarahkan pengguna ke situs berbahaya yang berpotensi menginfeksi perangkat lebih lanjut. Dan kalau browser HP kita terus-menerus diarahkan ke situs yang tidak dikenal, itu adalah tanda yang tidak boleh diabaikan. Nah, selain itu ada ciri-ciri berikutnya, yaitu suara aneh saat ditelepon. Nah, seperti gangguan suara atau noise atau gema yang tidak biasa saat melakukan panggilan telepon, ini juga bisa menjadi salah satu indikasi adanya spyware. Selain itu juga ponsel menjadi sulit dimatikan karena ada beberapa varian spyware yang canggih yang dapat mencegah pengguna untuk mematikan perangkat sepenuhnya untuk memastikan spyware tetap aktif sepanjang waktu. Gejalanya, misalnya saat tombol power ditekan, ponsel mungkin terasa lambat merespon. Layar mati, namun sebetulnya perangkat ini masih menyala. Atau proses shutdown yang memakan waktu yang lama banget yang gak wajar. Itu adalah salah satu tanda juga, pendengar. Nah, selain itu juga kita bisa melihat kalau ada aplikasi asing yang tidak pernah diinstal terus muncul di HP kita, itu juga menjadi salah satu tanda bahwa HP kita mungkin terinfeksi oleh spyware ini. Oleh karena itu, pendengar, mari kita lebih waspada lagi, karena ada banyak orang-orang jahat di luar sana yang mengincar kita melalui virus ataupun juga spyware. Iya, jadi pendengar, kita harus tetap waspada dimanapun juga kita berada, oke? Iya pendengar, dan tidak terasa sudah hampir 2 jam Steve menemani Anda. Semoga informasi yang Steve bagikan ini bisa terus menambah pengetahuan Anda, dan lagu-lagu yang Steve bagikan juga bisa terus menghibur Anda di akhir pekan ini. Saatnya Steve untuk pamit, kita akan ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa and happy weekend.

0: Ketika orang yang suka menunda akhirnya mengambil keputusan, biasanya peluangnya sudah berlalu.
1: 一生坐待明日, 明日复明日的拖延节策, 当心万事成蹉跎。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Perut lapar, tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发八宝

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara indah.

0: Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews. Atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant. Transform your business with Raven Consultant.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: ada yang samper, tapi karena nggak bisa keluar jadi cuma bisa lewat kaca.
1: Sini,
0: mama sama ayah.
1: Dadah. Nanti kalau udah sembuh peluk lagi.

0: Suara Indah.
1: Berlagu itu kesan pertama yang ku tahu ketika berbicara ku denganmu.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan hidup.
1: 浪费时间就等于浪费生命。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Dengan menunda-nunda, kita tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan.
1: 懈怠懒散，绝不会有好的工作效率。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Saya Penginjil Angela Sudarnio mengajak pendengar Suara Indah untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip dari Nats Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. Tema renungan kali ini adalah keunikan kasih Kristen. Sebelumnya, mari kita dengarkan kidung pujian berikut.

Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih buat pimpinan Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami. Dan Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan yang hari ini akan kami sama-sama dengarkan. Tuhan, kami tidak mau kami kehilangan berkat yang daripada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-17. LAI memberi judul Perintah Supaya Saling Mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku itu, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Shalom pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersyukur hari ini kita bisa kembali mendengarkan renungan hari ini. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dunia ini mengalami perubahan zaman yang sangat cepat dan kita tidak dapat menghentikannya. Karena perubahan zaman yang begitu sangat cepat membuat orang yang hidup pada masa sekarang ini tentunya dituntut untuk bergerak dengan cepat dan mungkin tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Semua orang lebih mengutamakan dirinya sendiri, dan tidak heran pada zaman sekarang juga disebut sebagai zaman selfish, di mana semua orang penuh dengan keegoisan. Hal ini bukan hanya terjadi kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan, namun juga mungkin terjadi pada orang-orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kasih menjadi salah satu pokok pengajaran dari iman Kristen. Bahkan kalau kita melihat dari keseluruhan Alkitab, kata kasih itu sendiri tertulis sebanyak 853 kata, yang artinya kekristenan menekankan pengajaran tentang kasih yang begitu dalam. Namun dari begitu banyak pengajaran mengenai kasih, baik itu melalui Alkitab ataupun khotbah-khotbah yang kita sering dengar, berapa banyak dari kita yang telah melakukan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari? Kasih pada zaman sekarang menjadi sesuatu yang langka untuk ditemui. Kasih yang dimiliki oleh orang Kristen masa kini seolah-olah menjadi kasih yang dingin. Ironisnya, orang-orang yang berada di luar kekristenan dapat memiliki kasih yang mungkin saja lebih baik daripada orang-orang yang dimiliki oleh orang-orang Kristen pada masa sekarang. Dengan kata lain, para pendengar yang dikasihi Tuhan, orang Kristen pada masa kini tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang belum percaya. Padahal orang percaya diajak untuk tidak serupa dengan dunia ini, yang artinya orang percaya harus memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia ini, termasuk dalam hal mengasihi.
Hari ini kita akan belajar bersama-sama perbedaan atau dapat kita katakan keunikan dari kasih yang dimiliki oleh orang-orang Kristen. Yang pertama yang saya catat dalam perikop ini ada di ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12. Saya catat keunikan pertama dari kasih yang dimiliki oleh orang Kristen adalah kasih seperti Allah Bapa di surga. Mungkin kedengarannya begitu abstrak, tetapi sudah itulah yang menjadi tokoh yang terbaik dalam hal memberikan teladan kasih. Siapa lagi dan kalau bukan Allah Bapa sendiri. Coba para pendengar yang dikasihi Tuhan, kita renungkan sejenak kasih Allah Bapa dalam kehidupan kita. Ketika kita renungkan lagi apa yang telah Allah lakukan bagi kita semua manusia yang berdosa ini, kita akan menemukan bahwa kasih Bapa kepada setiap kita adalah kasih yang sangat besar. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya, seberapa besarkah kasih Allah itu? Tentu kita semua sepakat bahwa kasih Allah sangatlah besar, sehingga tidak dapat dilukiskan dengan apapun yang ada di dalam dunia ini. Adakan lagu kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan. Lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Kasih Allah sungguh amatlah besar. Buktinya bahwa kasih Allah besar dalam hidup kita, yakni ada di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Bapa memberikan yang terbaik untuk manusia yang berdosa, yaitu seorang penyelamat, yakni anaknya sendiri, dan satu-satunya yang dia miliki untuk orang-orang berdosa. Ketika kita sudah merasakan kasih tersebut, kita akan merasa sukacita ada di dalam hati kita, dan kita tidak dapat segan-segan untuk membagikan kasih yang kita sudah miliki kepada orang lain, sekalipun orang tersebut telah jahat kepada kita. Karena sejujurnya, terlalu mudah mengasihi orang-orang yang mengasihi kita daripada mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Yesus pernah berkata hal ini dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayatnya yang ke-46 dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Oleh sebab itu, orang Kristen diminta untuk meneladani kasih yang dimiliki oleh Bapa, dan inilah yang menjadi keunikan kasih yang dimiliki oleh orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Para pendengar suara indah yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10 berbicara tentang seorang pemungut cukai yang bernama Zakheus, dan ia telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Zakheus setelah bertemu dengan Yesus menjadi berubah karena Zakheus melihat Yesus sangat mengasihi dirinya. Oleh sebab itu, Zakheus menerima Yesus dengan sukacita, dan kita bisa lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Zakheus. Ia mengembalikan uang hasil perasan kepada orang-orang yang pernah ia peras, dan tidak berhenti sampai di situ saja. Zakheus juga memberikan setengah dari miliknya untuk orang miskin. Inilah dampak ketika kita mengalami kasih Bapa yang terpancar melalui anaknya Yesus Kristus. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ada dua pertanyaan bagi setiap kita, yakni yang pertama, apakah kita sudah merasakan kasih Allah Bapa tersebut dalam hidup kita, sehingga kita dapat membagikan kasih yang sama yang telah kita dapatkan dari Allah kepada mereka yang mungkin saja belum mengenal kasih Allah dalam hidupnya. Biarlah kita dapat menjadikan kasih Allah sebagai teladan kita dalam mengasihi sesama kita. Yang kedua ada di ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan buat kita semua. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang untuk memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Keunikan kedua dari kasih yang dimiliki oleh orang Kristen adalah berani bayar harga.
Bukan namanya kasih kalau kita tidak berani bayar harga. Bayar harga di sini maksudnya adalah adanya pengorbanan. Mungkin kita sangat kenal dengan quote yang berbunyi, cinta butuh pengorbanan. Mungkin quote ini sangatlah baik untuk dimasukkan ke dalam satu karakteristik atau keunikan kasih Kristen. Mengapa saya berani mengatakan demikian? Karena seperti kasih Bapa yang menjadi teladan setiap orang Kristen dalam melakukan kasih, Bapa pun dalam menunjukkan kasihnya kepada umat manusia, ia rela membayar harga dengan memberikan nyawa anaknya yang satu-satunya itu buat setiap manusia yang percaya kepadanya. Untuk menunjukkan kasih, memang sangat dibutuhkan pengorbanan, berapapun itu atau seberat apapun pengorbanan yang harus dialami. Love is verb. Kasih merupakan kata kerja, bukan kata benda. Karena kasih adalah kata kerja, maka tunjukkanlah kasih kita dengan tindakan. Sama seperti ketika kita mengasihi kekasih kita atau orang-orang yang kita sayangi. Tentunya kita sebisa mungkin akan menunjukkan

Mother Teresa. Kita tahu bahwa Mother Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma, keturunan Albania, dan dia berkewarganegaraan India. Semasa hidupnya, ia mendirikan sebuah yayasan yakni Missionaries of Charity di Calcutta, India. Selama lebih dari 47 tahun, ia melayani orang miskin, sakit, yatim piatu, bahkan diantaranya ada juga yang sekarat. Dikisahkan suatu hari ada seorang pengemis yang memanggil Mother Teresa. Lalu sambil mencoba untuk mendekati kepada Mother Teresa, pengemis itu memberikan semangkuk uang receh rupe hasil jerih payahnya mengemis hari itu. Mother Teresa tentunya mencoba untuk menolak secara halus kepada pengemis itu. Tetapi pengemis itu memandang dengan mata yang berkaca-kaca kepada Mother Teresa. Pengemis itu memang belum makan dari pagi, dan Mother Teresa tahu hal itu. Mother Teresa juga memperhatikan bajunya yang lusuh dan kulitnya yang tinggal berbalut tulang dari pengemis ini. Lalu pengemis ini berkata kepada Mother Teresa, "Bunda, ada yang jauh lebih menderita daripada aku. Terimalah ini, berikan uang ini kepada mereka." Mother Teresa, bagi Mother Teresa, hadiah sang pengemis itu adalah betapa ia memberikan hartanya dengan segala cinta demi membahagiakan orang lain. Inilah yang dinamakan mencintai sampai terluka. Pengemis itu tidak mengindahkan keringat, keletihan, dan luka goresan di jalanan ketika dia mengemis. Yang ia mau, ia memberikan cintanya, ia memberikan uangnya sebagai bentuk kasihnya kepada orang-orang lain. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, apakah yang kita dapat berikan untuk menunjukkan kasih Kristus terhadap sesama kita? Beranikah kita membayar harga untuk memperkenalkan kasih Kristus kepada sesama kita? Keunikan ketiga dari kasih yang dimiliki oleh orang Kristen, yakni terdapat di dalam ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17, yakni kasih Kristen dapat memperdamaikan hubungan dan ada kerinduan di dalamnya untuk berbagi kasih itu. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, kasih memiliki kekuatan yang cukup besar. Pada ayatnya yang ke-14 dikatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Allah menyebut manusia sebagai sahabat, yang dulunya disebut sebagai seteru, sebagai musuh Allah. Tetapi karena Kristus telah datang ke dalam dunia, hubungan kita, hubungan manusia yang berdosa, yang adalah seteru Allah, dipulihkan atau diperdamaikan, sehingga manusia dapat disebut sebagai sahabatnya Allah. Jadi kasih Kristen itu adalah kasih yang membawa damai, bukannya membawa perseteruan. Karena orang-orang Kristen sudah terlebih dahulu diperdamaikan, setelah adanya perbaikan relasi, diharapkan bahwa orang-orang Kristen dapat saling mengasihi satu sama lain. Jadi kasih yang kita miliki itu tidak berhenti sampai di diri kita sendiri. Kita harus memiliki kerinduan bahwa orang lain juga harus dan dapat merasakan kasih yang kita rasakan melalui kehidupan kita. Dengan kata lain, kita dapat menjadi berkat atau teladan, dan dengan itu kita dapat menghasilkan buah seperti yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Suatu hari saya pernah makan di sebuah rumah makan Sunda yang memiliki sajian nasi merah dan ikan jambal yang sangat enak. Dan tanpa perlu berlama-lama setelah pulang dari tempat itu, saya langsung menceritakan kepada sahabat saya dan mengajak dia untuk pergi makan bersama-sama dan mencoba makanan yang begitu lezat itu. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ketika kita makan di suatu tempat yang enak dan murah, tentu saja tanpa kita diperintahkan, kita akan langsung memberitahukan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang banyak, bahwa ada tempat makan yang enak, yang murah. Dari ilustrasi ini saya ingin memberitahu kepada kita bahwa kita ingin bahwa teman-teman kita

merasakan lezatnya makanan di rumah makan itu. Ada berita yang kita tidak tahan untuk kita sampaikan kepada orang lain. Kalau berita itu sangat mengesankan, sangat membuat kita tertarik, sangat membuat kita takjub, kita tidak akan pernah berhenti sampai di situ. Kita tidak akan tahan untuk tidak memberitahukan berita tersebut. Sama halnya dengan kasih. Kasih yang sudah kita terima dari Allah Bapa adalah kasih yang begitu besar. Dan sudah seharusnya kita bisa membagikannya kepada orang-orang lain. Dengan begitu kita bisa menghasilkan buah. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita membagikan kasih yang kita terima kepada orang lain, sehingga orang lain dapat merasakan perubahan, merasakan kasih, dan kita membawa perubahan hidup kita itu di dalam hidup mereka, sehingga mereka semua bisa mengenal kasih Allah. Sebagai orang-orang Kristen, kita terlalu banyak berbicara tentang kasih. Akan tetapi keunikan kasih seperti apa yang sudah kita miliki di dalam hidup kita? Sudahkah kita menunjukkan kasih yang tulus untuk orang-orang yang berada di sekitar kita? Biarlah kita dapat membagikan kasih yang sudah kita terima kepada orang banyak, sehingga mereka bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu indah, kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ampuni kami Tuhan kalau kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, yang begitu indah, tapi kami malah memilih untuk menyimpan kasih itu buat diri kami tanpa kami bagikan untuk orang lain. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali memikirkan diri kami terlebih dahulu sebelum kami memikirkan orang-orang lain. Dan Tuhan, hari ini kami telah belajar agar kami mempunyai kasih Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mau agar kami membagikan kasih itu kepada orang lain, sehingga ada buah-buah yang baru, buah-buah pertobatan. Setiap orang boleh mengenal kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Apabila pendengar memiliki tanggapan atau pertanyaan atau permohonan, doa atau pergumulan hidup, dapat mengirimkan SMS ke nomor 081-222-477-567 atau email ke renungansuaraindah@yahoo.com. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya Penginjil Angela Sudarnio mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.